0: lu apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, oh masih swati ane?
1: Oh eh, hau masih swati an? Hau lau lay?
0: Lau diak diak eh?
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh itu kan pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh begitu eh, hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Rusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berkoyak-koyak. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oi Belu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, o mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh?
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh? Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh?
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mbak Emma, buka pintu dong. Ini berita Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketong pi. Awi malia doh. Ini pakaian dong pun tak tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum liang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ameni.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, setinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ke tong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul jo ya mama. Nggak beta kasih mati su. Ampun-ampun ya mama.
0: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang mengejarkan kok. Sana kok, sana kok, sana kok dulu.
1: Ih, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Ih, kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Saya mau bikinkan apa nih, Pali, itu kesan tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomoramu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berkoyak-koyak. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh kakak, kakak kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank su tau buka sendiri nih. Mama, aduh beta pung saldo berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap

0: Waspada.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: juga bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah lu.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena nao. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Depo harga pas di katompong kantong. Depo kualitas jempolan. Ingat ya. Kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, yang pasti awet
1: Nah, begitu doloh. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan Katong semua.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Kembali lagi bersama saya Ner Lelede. Tadi kita sudah ikuti rangkaian siaran langsung Piala Dunia ya. Tadi antara tim Amerika Serikat sebagai tuan rumah melawan negara Bosnia dan dimenangkan oleh tim Amerika Serikat yaitu 2-0. Dan untuk itu sudah kembali lagi di siaran kita, di lokalan kita di Pro 1 RRI Rote. Nah, untuk itu kita mulai dengan satu informasi ya, saya bagikan untuk Anda. Informasi panggilan ya ini dari jurusita Pengadilan Negeri Rotendao ditujukan kepada Marcelina Mone, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, dahulu RT 5 RW, alamat dahulu RT 5 RW 3 Desa Sotimori, Kecamatan Landuleko, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor 16/PDT.G/2026/PNRNO antara Arif Matasina sebagai penggugat melawan Marcelina Mone sebagai tergugat. Arif Matasina sebagai penggugat melawan Marcelina Mone sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Ba'a pada hari Senin 24 Agustus 2026 jam 10 pagi. Demikian untuk maklum tertanda jurusita Pengadilan Negeri Rotendao. Informasi selanjutnya masih dari Pengadilan Negeri Rotendao. Ditujukan kepada Melkianus Lusi, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, dahulu alamat dahulu di RT 9 RW 5 Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor 26/PDT/2026/PNRNO antara Agustina Pandi sebagai penggugat melawan Melkianus Lusi sebagai tergugat. Agustina Pandi sebagai penggugat lawan Melkianus Lusi sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Ba'a pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum tertanda jurusita Pengadilan Negeri Rotendao, Givari Syawan Fadil. Itu dia pendengar informasi panggilan dari Pengadilan Negeri Rotendao. Untuk papa mama semua, pendengar semua yang mungkin kenal bisa saling memberitahukan. Kalau ada kenal bisa saling memberitahukan untuk bisa datang menghadap di pengadilan ya pendengar. Oke, selanjutnya nanti ada beberapa lagu lagi saya hadirkan untuk Anda sampai di pukul 10.45 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner Leolede di Pro 1 RRI Rote.

0: dia, tapi beta hapus lagi. Beta sonde tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketumpung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat baik-baik puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susah make lapor pajak sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: mane? Ini galon setua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar eh, ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde? Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius, sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dulu baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Tidak terasa ya, sudah di pukul 10 lepas 40. Ini saatnya waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda dari pagi hingga saat ini ya. Dari awal tadi kan kita memang beberapa momen ini adalah memang masih nuansa Piala Dunia. Jadi ya, terima kasih sudah selalu mendengarkan Piala Dunia lewat RRI. Meskipun ada yang tidak sempat menyaksikan kalau tidak ada pulsa data atau tidak sempat berangkat ke tempat nobar, tenang, ada radio, bisa pantau lewat radio, ada siaran Piala Dunia. Ini akan masih ada terus sampai tanggal 20 Juli ya. Sampai tanggal 20 Juli nanti. 20 Juli itu pas final Piala Dunia. Oke, pendengar, untuk itu saya Ner Leolede pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sekali lagi. Tuhan memberkati kita.

0: Waduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulang katu cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu, Sako, anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde itu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman, dokter. Jadi, son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Watch this, beat the week.

Pendengar, selamat datang di acara kita di siang hari ini. Dina bakal temenin di depart siang ini di acara kita di Kita Indonesia hingga di pukul 12 siang nanti dengan berbagai-bagai informasi seputaran Indonesia yang sayang banget jika pendengar semua lewatkan di hari ini.

Pria di hari ini untuk Anda yang sedang bekerja dan tentunya sedang sibuk banget, boleh dong sejenak gitu ya, bangun terus merenggangan dulu biar jangan kaku tuh otot-otot semuanya ya, dan sambil dengerin RRI Prosotorotnya juga boleh, karena Dina bakal kasih informasi. Ini kan panas banget nih, Dina kasih deh informasi hiburan aja ya. Jadi untuk mendengar semua dimanapun Anda berada, Dina bakal bagikan satu informasi untuk Anda, informasi film. Jadi sinopsis film Love Barista tampilkan romansa lintas budaya. Nah, penasaran informasinya seperti apa? Tetap di sini aja ya, tetap di RRI Pro 1 Rote. Masih ditemenin sama Dina.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Lek Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah, Lek Kakak, jangan tahu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pica cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah, Lek Kakak, supuas, kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana, Dika? Nah, kau beli ini.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini untuk Anda dimanapun berada, tentunya senang sekali masih Dina temenin di acara kita yang satu ini. Kalau Dina bakal bagikan informasi, Jerry Good Company menghadirkan film komedi romantis Love Barista yang memadukan romansa, drama, dan budaya lintas negara. Dan film ini disutradarai oleh Kim Sung Hoon, diproduseri oleh Jung Se Lee, Kim Sung Hoon, dan Han Sung Soo, dengan naskah An On Su dan juga Lim Hani. Ceritanya berpusat pada Kang Jung Woo yang diperankan oleh Lee Kwang Soo, aktor ternama Korea Selatan, saat menjalani syuting iklan di Vietnam. Ia kehilangan uang, paspor, kartu, dan seluruh identitasnya. Dalam keadaan terdampar, Kang Jung Woo bertemu dengan Tao yang diperankan oleh Hwang Ha. Tao adalah perempuan Vietnam yang bermimpi menjadi seorang barista. Pertemuan mereka perlahan mengubah kehidupan masing-masing dan menumbuhkan hubungan romantis. Perjalanan itu menghadirkan konflik, kejutan, serta pencarian jati diri di negeri asing. Film ini juga dibintangi oleh Dui Khan, Oh Mun Suk, Chutira, dan Lam Tami, Kang Hanel, Yu Chem Yong, Bae Jeki, dan juga Yusun. Latarnya itu Vietnam ya, turut menghadirkan nuansa visual yang memperkuat kisah cinta lintas budaya. Love Barista pertama kali dirilis di Korea Selatan pada 3 Oktober 2025. Film berdurasi 1 jam 56 menit ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop Indonesia mulai 10 Juli 2026. Melalui kisah tersebut, penonton diajak nih mengikuti perjalanan tentang cinta, harapan, dan juga pencarian identitas. Dan film ini menawarkan perpaduan komedi, drama, emosional, serta romansa yang hangat. Ya, setuju ya? Karena ada Kang Hanel, apa sih yang tidak ya? Kan lucunya pasti ada lah. Jadi pendengar, itu dia satu informasi yang sekaligus membawa kita untuk menutup acara kita di hari ini di Kita Indonesia. Dan berikutnya kita akan bersama-sama di mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Saya Dina Yulianti, ada juga Heri Bailau, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang ini. God bless you and bye-bye.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Lek Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah, Lek Kakak, jangan tahu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pica cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah, Lek Kakak, supuas, kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana, Dika? Nah, kau beli mana?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan dan

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: kembali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Karena ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sundul.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola. Namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Jepang memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang mencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo Sebastian Desabre hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI Plus menyudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sedangkan pada orang lain diberikan lagi. Dipanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat. Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
2: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England.

0: Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
1: Yes, happy. Of course, second set was.
2: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.

lainnya tadi malam. Petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Dari arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teguh Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSI World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Detua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan tahu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pijah cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mah ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana Dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal

sebagai sejumlah momen penting baik di Indonesia maupun juga di dunia. Salah satunya adalah Hari Kelautan Nasional yang mengingatkan pentingnya menjaga kekayaan laut Indonesia. Selain itu, tanggal 2 Juli juga diperingati sebagai Hari Jurnalis Olahraga Sedunia dan Hari UFO Sedunia. Dan berikut penjelasan lengkap mengutip dari National Today dan beberapa sumber lainnya. Hari Kelautan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Juli sebagai pengingat pentingnya menjaga kelestarian laut Indonesia. Peringatan ini juga menegaskan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 5,8 juta km persegi dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Kondisi tersebut menjadikan laut sebagai penopang ekonomi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Namun ekosistem laut masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian dari LIPI pada 2019 menunjukkan

masyarakat diajak menjaga kebersihan laut, melindungi biota laut, dan mengurangi pencemaran. Upaya tersebut penting demi keberlanjutan sumber daya laut. Berikutnya, Hari Jurnalis Olahraga Sedunia. Jadi peringatan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap jurnalis olahraga di seluruh dunia. Mereka berperan menyampaikan informasi, membangun sportivitas, dan juga mendukung perkembangan olahraga. Nextnya, Hari UFO Sedunia. Di tingkat internasional, 2 Juli dikenal sebagai Hari UFO Sedunia. Peringatan ini mengajak masyarakat mengenal fenomena tentunya Unidentified Flying Object atau UFO, dan tentu ya Hari UFO Sedunia juga mendorong diskusi mengenai kemungkinan kehidupan di luar bumi. Nah, selain itu juga masyarakat diajak mengamati langit dan memperluas ketertarikan terhadap antariksa. Tanggal 2 Juli dipilih karena bertepatan dengan insiden Roswell di New Mexico, Amerika Serikat pada 1947. Peristiwa tersebut dapat memicu dugaan jatuhnya piring terbang. Meski demikian, Angkatan Darat Amerika Serikat mengatakan bahwa objek tersebut merupakan balon cuaca. Jadi hingga kini, insiden Roswell masih menjadi salah satu misteri paling terkenal di dunia tentunya. Mendengar semua, itu dia satu informasi untuk Anda, untuk kita di hari ini.

Bruno Mars with Risk It All menjadi lagu penutup kita di acara kita di Ragam Hiburan dan Informasi. Pukul 13 nanti kita akan bergabung, bukan bergabung sih, kita akan masuk di acara berikutnya di Aneka Berita Daerah Siang. Dan pendengar semua, untuk Anda di hari ini jangan lupa untuk mendengarkan selalu acara kami di hari ini hingga di pukul 24.00 malam nanti ya. Baiklah, saya Dina Yulianti, ada Heri Baila, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendau Nusa Tenggara Timur. Pendengar ini

0: Inilah Adeka Berita Daerah Siang edisi hari ini, yaitu di hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Di informasi mengisi Adeka Berita Siang di antaranya, Bupati Ratenda perkuat koordinasi pusat demi mempercepat pembangunan. Kapolres Sumba Timur Hari Bayangkara ke-80, momentum tingkatkan pelayanan Polri. Pendengar, inilah Adeka Berita Daerah Nusa Tenggara Timur bersama saya Dina Yulianti. Pemerintah Kabupaten Rotendao terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis di daerah. Upaya tersebut dilakukan Bupati Rotendao Paulus Henuk melalui serangkaian audiensi dengan sejumlah kementerian di Jakarta pada Selasa 30 Juni. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Agenda pertama itu berlangsung di Gedung Minabahari saat Bupati bertemu Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara. Pertemuan membahas perkembangan pengadaan lahan tahap kedua kawasan sentra industri garam nasional atau KEZAIN. Dan selanjutnya Bupati juga berdiskusi dengan Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr. Adi Chandra, mengenai rencana pembentukan kampung nelayan di Kabupaten Rotendao yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan kapasitas nelayan, serta penataan kawasan pemukiman yang lebih layak. Pada hari yang sama, Bupati Paulus Henuk bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rotendao juga melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Pekerjaan Umum ke Rotendao beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah menyerahkan proposal pembangunan sekaligus membahas berbagai kebutuhan infrastruktur sumber daya air yang menjadi prioritas untuk mendukung pembangunan daerah. Bupati Paulus juga menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu menjadi kunci percepatan pembangunan di Kabupaten Rotendao. Melalui komunikasi dan sinergi yang terus dibangun, pemerintah optimis berbagai program di sektor kelautan perikanan, industri garam, dan infrastruktur dapat segera direalisasikan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pendengar, DPC PDIP Kabupaten Timur Tengah Utara bersikap tegas dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya, Veronica Lake, dari kelembagaan DPRD TTU dan kegiatan kepartaian setelah diduga terlibat mengintimidasi almarhumah Dr. Ica Pekenoni hingga depresi berat dan meninggal. Laporan selengkapnya dilaporkan Stefanus Kosat.
1: Langkah tegas ditempuh DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya, yakni Veronica Lake, dari seluruh kegiatan kepartaian dan posisinya di lembaga DPRD TTU. Langkah ini diambil menyusul dugaan keterlibatan Veronica dalam aksi intimidasi terhadap almarhumah Dr. Elisa Prinsila Utami Pakenoni yang akrab disapa Dr. Ica hingga korban mengalami depresi berat dan meninggal dunia. Sikap politik ini disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP TTU Karulu Sonbai didampingi Sekretaris Habel Manunufa dan Bendahara Andina Winang Tuningtias di kantor DPC PDIP Perjuangan. Menurut Karulu, bahwa penonaktifan sementara ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan komitmen PDIP dalam menjaga integritas organisasi. Sehingga pihaknya meminta Ibu Veronica untuk fokus mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, baik itu di Badan Kehormatan DPRD maupun di Polres.
2: Sehubungan dengan berkembangnya dugaan adanya tindakan intimidasi yang dialami oleh almarhumah sebelum meninggal dunia, kami menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, mengutuk segala bentuk intimidasi, tekanan, penyalahgunaan wewenang maupun tindakan tidak manusiawi terhadap siapapun, terlebih kepada tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Yang kedua, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara transparan, profesional, dan objektif, dan tanpa pandang bulu sehingga seluruh fakta dapat terungkap dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Yang ketiga, apabila terdapat kader partai PDI Perjuangan yang diduga terlibat di dalam tindakan intimidasi tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan ketentuan organisasi. Apabila terbukti bersalah, berdasarkan proses hukum yang berlaku, partai tidak akan memberikan perlindungan dan mendukung pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku di PDI Perjuangan. 4. Meminta seluruh kader partai untuk tidak memberikan pernyataan yang dapat memperkeruh suasana, tidak melakukan pembelaan yang mendahului proses hukum, serta menghormati proses penyelidikan yang sedang berlangsung. 5. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara memutuskan untuk menonaktifkan sementara kader partai atas nama Ibu Veronica Late dari seluruh kegiatan kepartaian di lingkungan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dan lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. DPC juga meminta yang bersangkutan untuk sementara tidak menjalankan aktivitas politik yang berkaitan dengan partai dan memfokuskan diri dalam mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung baik di kepolisian, badan kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara hingga dapat penjelasan yang benar. Penonaktifan sementara ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan komitmen partai dalam menjaga integritas organisasi, serta bukan untuk berupaya atau membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah. PDI Perjuangan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang bagi proses hukum serta proses etik untuk berjalan secara objektif, transparan, dan adil. Mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif, menghormati keluarga almarhumah, serta bersama-sama mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara adil dan bermartabat. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara menegaskan bahwa partai berdiri di pihak kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Tidak seorang pun boleh menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan, melakukan intimidasi terhadap masyarakat, termasuk terhadap tenaga kesehatan yang mengabdikan diri bagi seluruh masyarakat Timur Tengah Utara.
1: Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara, Christophorus FST, menyampaikan bahwa Partai Golkar melalui Sekretaris Jenderal telah menegur Ketua DPD 1 Golkar NTT supaya tidak boleh ada kader Partai Golkar bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat kecil, terutama tenaga kesehatan. Sehingga pihaknya tinggal menunggu instruksi dari DPD 1 Golkar NTT seperti apa, maka pihaknya tinggal menjalankan instruksi tersebut. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Kapolres Sumba Timur, Hari Bayangkara ke-80, momentum tingkatkan pelayanan Polri. Berikut laporan Yunia Poling.
3: Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawa menyampaikan bahwa peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang dipusatkan di lapangan Kerinding Polres Sumba Timur pada 1 Juli 2026 berlangsung penuh rasa syukur bersama personel Polres Sumba Timur, jajaran Polsek, pejabat utama, unsur forum komunikasi pimpinan daerah, instansi terkait, serta masyarakat. Momentum tersebut menjadi wujud kebersamaan dalam memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.
4: Di hari syukuran Bayangkara ke-80, 1 Juli 2026, segenap personil Polres Sumba Timur, keluarga besar Polres Sumba Timur bersama jajaran Polsek dan pejabat utama di Polres Sumba Timur serta Porkopinda, instansi serta seluruh masyarakat merayakan hari syukuran dan upacara di lapangan Karindeng Polres Sumba Timur. Semoga Hari Bayangkara ini memberikan harapan besar untuk Polri semakin responsif dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat.
3: AKBP Dr. Gede Harimbau berharap peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus meningkatkan pelayanan yang responsif, profesional, dan humanis kepada masyarakat. Juga menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan, keamanan, dan ketertiban di Kabupaten Sumba Timur melalui semangat kebersamaan, sehingga Polri dapat terus memberikan pengabdian terbaik bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Sumba Barat menjadi momentum bagi Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanis Nisa Pewali SSMH untuk menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah menjaga keamanan dan ketertiban di Sumba Barat. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
5: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 Kabupaten Sumba Barat menjadi momentum bagi Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanis Nisa Pewali SSMH untuk menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah menjaga keamanan dan ketertiban di Sumba Barat. Dalam sambutannya, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu Polres Sumba Barat dalam menjaga kondisi Kaptimas di Sumba Barat berjalan dengan aman dan baik. Kapolres menegaskan kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan. Menurutnya, sejak dirinya menjabat pada tahun 2025 hingga saat ini, situasi keamanan di wilayah hukum Polres Sumba Barat tetap terpelihara dengan baik. Ia berharap semangat kebersamaan tersebut terus dipertahankan agar masyarakat dapat fokus membangun hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.
6: Ini etap pilar kita bergandengan tangan. Di dalam masyarakat ada sesepuh, ada tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, banyak. Sehingga semua lapisan masyarakat dalam kita bersama-sama menciptakan situasi Kamtipmas. Selama saya masuk 2025 hingga saat ini 2026, semua masih aman, kondusif. Terima kasih atas kerjasama kita sekalian.
5: Bidang penegakan hukum AKBP Yohanis Nisa Pewali menjelaskan bahwa Polri terus melakukan pembenahan menuju penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan. Ia mengungkapkan bahwa proses hukum saat ini tidak lagi dapat dilakukan hanya berdasarkan kecurigaan semata, melainkan harus didukung alat bukti dan saksi yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi melindungi hak asasi setiap warga negara.
6: Terkait dengan penegakan hukum ini, untuk kami dari Polri dan khususnya kami CJS, Central Justice System, jadi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kami ini adalah sistem penegakan hukum. Polri meyakinkan jaksa, jaksa meyakinkan saat penuntutan di pengadilan. Jadi sama-sama kita meyakinkan suatu kasus. Kalau misalnya tidak kuat dalam hal kita lakukan penyelidikan, maka jaksa juga saya akan kembalikan. Nah ini berbenah.
5: Kapolres juga menjelaskan pentingnya sinergi dalam criminal justice system yang melibatkan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Ketiga institusi tersebut bekerjasama memastikan setiap perkara diproses secara profesional sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari Sumba Barat, Cirlinde, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringat dari Sumba Barat, kita menuju ke Rotendao. Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem retribusi sampah yang disertai layanan penjemputan sampah langsung ke rumah warga. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih tertib melalui pemilahan sejak dari rumah. Laporan selengkapnya kita ikuti bersama reporter Rudi Hartono.
7: Pemerintah Kabupaten Rotendau terus berupaya meningkatkan pelayanan kebersihan dengan menerapkan sistem retribusi sampah. Melalui program ini, warga yang telah mendaftar melalui tautan resmi akan mendapatkan layanan penjemputan sampah langsung dari rumah masing-masing oleh petugas. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, ketika diwawancara RRI Rabu 1 Juli 2026 sore di ruang kerjanya mengatakan layanan tersebut merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.
8: Jadi terkait dengan retribusi sampah, kami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau melakukan satu terobosan, yaitu melakukan penjemputan sampah di setiap rumah yang telah mendaftar melalui link kami.
7: Pemerintah juga mengakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum sesuai harapan. Karena itu, warga di Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, serta 4 desa penyangga Kota Baa dihimbau segera mendaftarkan diri agar dapat memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu, masyarakat diminta memilah sampah organik dan anorganik sebelum diangkut petugas. Langkah ini diharapkan dapat mendukung proses pengelolaan sampah lebih efektif dan ramah lingkungan.
8: Kami berharap semua warga Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, dan 4 desa penyangga Kota Baa kalau bisa segera mendaftar di link kami. Kami siap menjemput akan sampah yang siapkan di rumah yang tentunya telah dipilah lebih dahulu, yaitu sampah organik dan organik, anorganik. Sebelum kami angkat sudah dipilah, dan ketika kami mengangkutnya sampah-sampah itu sudah terpilah dengan baik.
7: Melalui penerapan e-retribusi sampah dan layanan jemput sampah ini, pemerintah Kabupaten Rotendau berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, tertib dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Rotendau perkuat koordinasi pusat demi mempercepat pembangunan. Kapolres Sumba Timur, Hari Bayangkara ke-80, momentum tingkatkan pelayanan Polri. Sekian aneka berita daerah siang ini dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mah ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kami pilih mana di kak? Nah, kami pilih nih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan

0: Orang ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4, sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
1: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Pendengar kita di acara berikut, mendengarkan lagu-lagu tradisional. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Alor. Wah, ini naiknya kapalnya lumayan jauh nih ya. Jadi tentunya tetap stay tune di sini untuk Anda yang, especially untuk Anda yang kangen sama lagu-lagu daerah. Edisi 2 Juli 2026.

pendengar Dodakado, satu lagu dari daerah Alor ya, spesial untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan pendengar, untuk hari ini ya, kita bakal belajar bagaimana tentunya mengetahui mengenai kacang kenari gitu ya, dan juga manfaatnya. Jadi kacang kenari adalah makanan super yang kaya akan asam lemak omega 3, antioksidan dan juga serat. Mengkonsumsi kenari secara rutin sangat baik untuk memelihara kesehatan jantung, mendukung fungsi otak, dan juga mengontrol berat badan, serta menstabilkan kadar gula darah. Jadi ini penting sekali pendengar semua ya. Jadi dia punya beberapa manfaat yang lebih utama lagi, menyehatkan jantung, mendukung fungsi otak, mengontrol berat badan, dan juga mencegah beberapa penyakit kronis, dan menyehatkan pencernaan tentunya.

5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini kita ada dalam acara kita yaitu di Cek Fakta ya. Penyanyi Lesti Kejora disebut membagikan bantuan dana 20 juta kepada masyarakat yang membutuhkan. Informasi itu beredar di media sosial. Unggahan tersebut turut menyertakan surat izin penyelenggaraan bantuan dana yang disebut berasal dari Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Namun berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, informasi bantuan dana tersebut adalah hoaks dan merupakan modus penipuan. Wah, jangan sampai kita pun juga tertipu, Bapak Ibu, di hari ini.

Pendengar kita sudah harus berpisah. Terima kasih ya sudah mendengarkan lagu-lagu daerah yang sudah didaftarin di hari ini. Jadi kangen kan dengerin sambil makan jagung titi, kacang kenari, atau kue rambut, ya kan? Jadi jadi pengen ini ya. Kira-kira jualnya di mana ya? Kita cari biar kita bisa membelinya ya. Baiklah, berikutnya kita akan masuk ke Prodangdut bareng sama Dina. So untuk pendengar semua dimanapun Anda berada yang mau ikutan request lagu, Dina bakal berikan kesempatan nanti di Prodangdut ya. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di acara kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita bakal temenin pendengar semua di hari ini di edisi 2 Juli 2026. Dan kita bakal bisa request lagu juga di sini 0851 959 1925 50.

Ada Via Valen dengan Sayang. Wah, dipanggil sayang nih sama Via Valen. Happy ya di hari ini. Baiklah Pak Digardi, pada pun ada berada untuk hari ini. Yang mau ikutan request lagu boleh 0851-9511-9250. Setelah beberapa lagu berikut ini bakal tidak angkat untuk Anda yang mau telpon kesini.

Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama.

Jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Mendingan ada Saskia dengan 1000 alasan yang tadi ya, Nelvan boleh dong ditelepon lagi di sini karena Dina nungguin ya. Tapi sebelum menunggu yang mau telepon, Dina bacain dulu ada Lita, katanya Lita, Kak Dina mau request lagunya Ayang dari Nabila Maharani featuring sama NM Boys dong. Terima kasih Kak Dina. Oh iya, salamnya buat semuanya aja ya. Oke, baiklah. Kita angkat dulu penelpon kita. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Dina.
0: Kak Emi, Kak Emi mau request lagunya siapa?
1: Mau request lagu dari Titi Sandora, Kak. Bukan. Megizet, sakit gigi.
0: Oke, itu Sako?
1: Iya. Okay. Ya itu sah, salam kompak sah buat kakak, tetap semangat, makasih.
0: Terima kasih kembali. Oke, lagu dari Maggie Zet ya, Dina bakal cek dulu. Nanti bakal Dina putarin untuk kakak Emmy gitu ya, di hari ini yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Rote. Baiklah, kita selalu ya, kalau yang telepon kita selalu mendahulukan. So langsung aja kita putarin Maggie Zet dengan sakit gigi.

Ada Ayang nih dari Nabila featuring sama NM Boys untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Pendengar, Dina bakal bagikan juga informasi sambil nungguin nih buat pendengar yang mau nelpon kesini. Dan tentunya juga informasinya untuk hari ini, Menbud ajak KBRI Kanada promosikan budaya Indonesia lewat film. Jadi informasinya saat lagi bakal Dina bagikan untuk Anda. Tetap di RRI Pro 1 Rote.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babanya di dalam.
1: Sudah Lek Kakak, yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Lek Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah Lek Kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana, Dika? Nah, kau beli mana?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tidak kasih deh kesempatan untuk Anda yang mau telepon 0851-959-1925-0. Sekali lagi deh 0851-959-1925-0 untuk Anda yang mau telepon. Tadi kan bunyi-bunyi nih teleponnya. Nah, tidak kasih ini kesempatan untuk bisa nelfon ke sini. Tapi sebelum itu, sambil menunggu teleponnya pendengar semua, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengajak duta besar luar, tentunya duta besar luar biasa dan berkuasa penuh LBBP Republik Indonesia untuk Kanada, yaitu Mohsin Shihab, mempromosikan kebudayaan Indonesia di salah satunya melalui film. Diplomasi budaya yang paling bagus salah satunya memang harus menggunakan film. Di Kanada sendiri ada Toronto Film Festival dan juga Montreal International Film Festival yang bisa dimanfaatkan untuk pasar film kita.

Festival Film di Kanada, sang menteri melihat ajang itu mampu mendorong exposure film buatan anak bangsa di panggung internasional. Selain itu juga dia melihat bahwa hubungan yang erat antara Kanada dan Indonesia dibangun berdasarkan pandangan selaras di bidang kebudayaan yang turut menumbuhkan optimisme untuk mendukung

yang berkontribusi dalam kemajuan kebudayaan Indonesia. Penghargaan yang dimaksud bisa memuat beragam kategori, mulai dari bidang pelestarian kebudayaan penelitian sejarah, tradisi, hingga kontemporer agar memudahkan anugerah tersebut. Menbud juga mengajak partisipasi aktif dari KBRI Ottawa dalam pengusulan individu maupun juga kelompok kebudayaan. Moshi Shihab mengatakan bahwa Indonesia dan Kanada memiliki potensi untuk menjalani kerjasama bilateral dalam aspek kebudayaan. Nah, pendengar, Anda yang belum telpon, ya udah nanti aja ya setelah beberapa lagu berikut ini.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hai. Kita di Pro Dangdut kali ini, untuk Anda boleh banget bergabung bersama kami 0851-959-1925. Sekali lagi ya, 0851-959-1925. Untuk yang ngantuk-ngantuk nih, kayaknya boleh juga ya gabung ke sini. Siapa tahu aja kalau lagunya keputar, ngantuknya hilang, ya kan? Jadi ya jangan lupa lah ya untuk bisa telepon ke sini, kasih tahu Dina lagu mana yang pengen banget Anda dengerin. So bakal Dina putarin untuk pendengar semua dimanapun Anda berada tentunya. Baiklah, sambil menunggu pendengar semua bisa ikutan bergabung nelpon ke sini, Dina bakal putarin lagu dari Titi Kamal yang Rindu Semalam.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini, dan kita akan ketemu lagi nanti. Kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk beranda Afta Cita. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

Pendengar, di pukul 16 kita akan bersama-sama untuk bergabung bersama Brandasta Cita dari Pro 1 Jakarta.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Ah, betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.
1: Indonesia, negara yang kaya adalah Indonesia. Budaya yang kaya adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: Merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang, ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau kata kalian siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai dilepaskan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada, ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukan sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
4: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
1: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah. Yang saya nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya

0: Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
1: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
0: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan.

0: Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
1: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu

0: juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
1: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita menolaknya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti Enggrang, Dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh Dakon, oh ini loh Gangsing, atau oh ini loh Enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
0: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
1: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak-anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta, karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
0: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari, yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
2: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match, oke deh ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan

0: orang baru, punya teman-teman baru aja, cuma pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
1: Munculnya tren no gadget with strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana, itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal. Jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak. Dari situ kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
1: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
2: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
1: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Astacita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Astacita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah, di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah, saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore, Bu Kety.
6: Selamat sore, Mbak Hani.
5: Ya nih, Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya, Bu Kety ya.
6: Iya, betul sekali.
5: Nah, tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya, Bu.
6: Iya, betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat. Bisa wisma, bisa RT, RW yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini. Kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana. Dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya.
5: Iya, iya.
6: Misalnya habis makan apa ya, Mbak? Ya,
5: sawo
6: kecik ya. Sawo kecik bisa.
5: Oh, sawo kecik ya, iya.
6: Itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, misalnya agak besar enggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan emang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian, kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak ini juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jenazah saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, iya. Benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya. Dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya,
6: kalau
5: iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya,
6: dulu
5: iya.
6: Ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih, Mbak Hani, ternyata.
5: Iya, iya.
6: Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini
6: anak-anak.
5: Untuk anak-anak ya, ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul, supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, gak harus melulu bentuknya kotak. Ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping
6: anak-anak
5: dulu ya. Zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya.
5: Iya.
6: Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini kita bentengnya gak bisa ditembus. Tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul
5: sekali. Oh itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya. Minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya benar, terlalu jauh ya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya Bu ya.
6: Iya supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gobak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata. Dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya. Padahal kalah ya. Mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari.

0: cepat larinya.
1: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
0: butuh
1: energi juga ya, iya. Dan strategi juga ya.
0: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis.
1: Duduk aja ya. Gitu ya.
0: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi. Jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
1: Harus butuh taktik khusus nih, biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
0: Iya, betul sekali.
1: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
0: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi nggak, jadi harus bisa. Ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
1: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
0: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau gak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak apa ya, supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
1: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
0: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
1: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto. Terima kasih atas perhatian Anda.
2: Beranda Astacita.
3: Ya, mendengar Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
4: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
5: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia

0: berputar bertahan lama itu gasingnya itu harus bulat betul, tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus bulat betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
1: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Werfete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
0: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab, coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
1: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung tanpa layar dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Saya harapkan itu ya, kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya, kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan, sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
1: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Mendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Guber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 2 Juli 2026, dengan berita utama. Mahasiswa Singapura gelar Plan Together, Grow Together di Moni, Kabupaten ND. Pemerintah NTT mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama. Kolaborasi pelestarian lingkungan antara mahasiswa National University of Singapore bersama masyarakat dan pelajar di Moni, Kabupaten ND, mendorong pengembangan wisata alam dan keterlibatan generasi muda dalam menjaga lingkungan. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
1: Kegiatan bertajuk Plan Together, Grow Together digelar di wilayah Moni, Kabupaten ND dengan melibatkan mahasiswa National University of Singapore bersama masyarakat dan SMKN 7 ND. Kegiatan tersebut difokuskan pada penanaman pohon, edukasi lingkungan, serta pengembangan wisata alam berbasis masyarakat. Kepala SMKN 7 ND di Moni mengatakan masyarakat setempat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam karena adat dan kehidupan sehari-hari selalu menyatu dengan lingkungan sekitar. Menurutnya, kawasan tempat penanaman pohon nantinya akan dikembangkan menjadi lokasi wisata alam berbasis edukasi dan juga budaya. Pihak sekolah juga mulai mengembangkan program pertanian melalui budidaya tomat dengan menyiapkan sekitar 1000 polybag sebagai bagian dari program One School One Product yang didukung oleh pemerintah Provinsi NTT.
2: Di atas tadi itu nanti mau dijadikan spot wisata agro. Jadi ketika tanaman buah tadi, pohon buah tadi tanam sudah pasti, akan kita undang juga para wisata baik lokal maupun internasional untuk ke atas sambil ke atas sambil mencicipi buah yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Misalnya tadi kita ada bambunya, ada nangka, ada toga.
1: Sementara itu, Profesor National University of Singapore Tan Lai Neong mengatakan generasi muda perlu diberikan ruang untuk berkembang sesuai dengan kreativitas dan cara mereka sendiri. Menurutnya, anak muda memiliki semangat besar untuk membawa perubahan apabila diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat.
3: When we talk about what do we think about the young people, actually the young people are behaving like this because of our impression on them. Okay, so I think we need to engage the young people and stir their imagination, and they actually will come forward.
1: Melalui kegiatan Plan Together.

0: atau PBBKB dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
1: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
0: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
2: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat, gubernur mau urus. Ini bukan soal gubernur mau urus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat dan jumlahnya dihitung hanya berdasarkan kendaraan plat Nusa Tenggara Timur. Terus kalau pertanyaannya mereka yang plat luar banyak-banyak ini mengisi kuota yang harusnya untuk BBM kendaraan NTT, bagaimana solusinya kalau gubernur diam? Kan begitu toh kakak. Sementara plat luar ini, yeah, kami di dalam rapat-rapat koordinasi Samsat, pembina Samsat NTT setiap tahun itu, selalu kami sampaikan kepada Dirlantas bahwa kendaraan plat luar ini apakah dia boleh diwajibkan untuk mutasi masuk ke NTT supaya dia bayar pajak di NTT gitu kan. Dia jalan di sini, dia bayar pajak di tempat lain. Bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM? Ini memang terasa kita sulit ya mengedukasi publik ini.
0: Ia juga menegaskan, membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat, 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor. Sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sementara yang lain berharap adanya kebijakan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Rencana pembatasan BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sementara yang lain berharap kebijakan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah isu penerapan aturan pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak, masyarakat Kota Kupang menyampaikan harapan yang beragam. Ada yang menilai kebijakan tersebut dapat mendorong kesadaran membayar pajak demi pembangunan daerah. Namun, ada pula yang berharap pemerintah tetap memberikan ruang bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi agar tetap dapat memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Benny Kei, salah seorang warga Kota Kupang, menilai kepatuhan membayar pajak merupakan tanggung jawab setiap pemilik kendaraan.
5: Kalau menurut saya ya lebih baik kita ini bayar pajak supaya jalan aman dan untuk keperluan sehari-hari dan untuk kenyamanan kita semua. Untuk kedepannya bisa lebih baik lagi pemerintah Kota Kupang.
4: Sementara itu, Rika, pengemudi ojek online yang ditemui RRI berharap kebijakan yang akan diterapkan tetap memperhatikan kondisi masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan mereka.
6: Pajaknya tetap bayar, tapi memang itu aturannya. Untuk orang yang belum bayar, banyak kendaraan yang belum bayar pajak begitu, kalau bisa tetap dikasih izin lah Pak. Karena semua orang kan punya kendaraan tuh butuh untuk kerja begitu. Mungkin kendalanya dong itu belum sempat atau lupa ataupun belum punya uang untuk bayar. Jadi nanti bagaimana dengan dong punya pekerjaan?
4: Beragam aspirasi masyarakat ini menunjukkan bahwa selain mendorong kepatuhan membayar pajak, warga juga berharap kebijakan terkait BBM subsidi dapat mengedepankan rasa keadilan serta memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara.

0: DPC PDIP Kabupaten Timor Tengah Utara bersikap tegas dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya, Veronica Lake, dari kelembagaan DPRD TTU dan kegiatan kepartaian setelah diduga terlibat mengintimidasi almarhum Dr. Ica Pakainoni hingga depresi berat dan meninggal. Selengkapnya laporan Steph Kosat.
1: Langkah tegas ditempuh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya, yakni Veronica Lake, dari seluruh kegiatan kepartaian dan posisinya di lembaga DPRD TTU. Langkah ini diambil menyusul dugaan keterlibatan Veronica dalam aksi intimidasi terhadap almarhumah Dr. Elisa Prinsila Utami Pakainoni yang akrab disapa Dr. Ica hingga korban mengalami depresi berat dan meninggal dunia. Sikap politik ini disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDI TTU, Karulo Sonbai, didampingi Sekretaris Habel Manunufa dan Bendahara Andina Winang Tunintias di kantor DPC PDI Perjuangan. Menurut Carlos, bahwa penonaktifan sementara ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan komitmen PDIP dalam menjaga integritas organisasi. Sehingga pihaknya meminta Ibu Veronica untuk fokus mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, baik itu di Badan Kehormatan DPRD maupun di Polres.
2: Sehubungan dengan berkembangnya dugaan adanya tindakan intimidasi yang dialami oleh almarhumah sebelum meninggal dunia, kami menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, mengutuk segala bentuk intimidasi, tekanan, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan tidak manusiawi terhadap siapapun, terlebih kepada tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Yang kedua, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara transparan, profesional, dan objektif, dan tanpa pandang bulu sehingga seluruh fakta dapat terungkap dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Yang ketiga, apabila terdapat kader partai PDI Perjuangan yang diduga terlibat di dalam tindakan intimidasi tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan ketentuan organisasi. Apabila terbukti bersalah berdasarkan proses hukum yang berlaku, partai tidak akan memberikan perlindungan dan mendukung pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku di PDI Perjuangan. 4. Meminta seluruh kader partai untuk tidak memberikan pernyataan yang dapat memperkeruh suasana, tidak melakukan pembelaan yang mendahului proses hukum, serta menghormati proses penyelidikan yang sedang berlangsung. 5. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Utara memutuskan untuk menonaktifkan sementara kader partai atas nama Ibu Veronica Lake dari seluruh kegiatan kepartaian di lingkungan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dan lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. DPC juga meminta yang bersangkutan untuk sementara tidak menjalankan aktivitas politik yang berkaitan dengan partai dan memfokuskan diri dalam mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung baik di kepolisian, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara hingga dapat penjelasan yang benar. Penonaktifan sementara ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan komitmen partai dalam menjaga integritas organisasi, serta bukan untuk berupaya atau membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah. PDI Perjuangan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang bagi proses hukum serta proses etik untuk berjalan secara objektif, transparan, dan adil. Mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif, menghormati keluarga almarhumah, serta bersama-sama mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara adil dan bermartabat. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara menegaskan bahwa partai berdiri di pihak kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Tidak seorang pun boleh menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan, melakukan intimidasi terhadap masyarakat, termasuk terhadap tenaga kesehatan yang mengabdikan diri bagi seluruh masyarakat Timur Tengah Utara.
1: Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara, Christophorus FST, menyampaikan bahwa Partai Golkar melalui Sekretaris Jenderal telah menegur Ketua DPD 1 Golkar NTT supaya tidak boleh ada kader Partai Golkar bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat kecil, terutama tenaga kesehatan. Sehingga pihaknya tinggal menunggu instruksi dari DPD 1 Golkar NTT seperti apa, maka pihaknya tinggal menjalankan instruksi tersebut. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem e-retribusi sampah yang disertai layanan penjemputan sampah langsung ke rumah warga. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih tertib melalui pemilihan sejak dari rumah. Selengkapnya laporan bersama reporter Rudy Hartono.

0: tautan resmi akan mendapatkan layanan penjemputan sampah langsung dari rumah masing-masing oleh petugas. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotindau, Lexi Enfoy, ketika diwawancari RRI Rabu 1 Juli 2026 sore di ruang kerjanya mengatakan layanan tersebut merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.
1: Jadi terkait dengan retribusi sampah, kami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotindau melakukan satu terobosan, yaitu melakukan penjemputan sampah di setiap rumah yang telah mendaftar melalui link kami.
0: Pemerintah juga mengakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum sesuai harapan. Karena itu, warga di Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, serta 4 desa penyangga Kota Baa dihimbau segera mendaftarkan diri agar dapat memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu, masyarakat diminta memilah sampah organik dan anorganik sebelum diangkut petugas. Langkah ini diharapkan dapat mendukung proses pengelolaan sampah lebih efektif dan ramah lingkungan.
1: Kami berharap semua warga Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, dan 4 desa penyangga Kota Baa, kalau bisa segera mendaftar di link kami. Kami siap menjemput akan sampah yang capen di rumah, yang tentunya telah dipilah lebih dahulu, yaitu sampah organik dan organik, anorganik.

0: masyarakat sudah dipilah, dan ketika kami mengangkutnya, sampah-sampah itu sudah terpilah dengan baik.
1: Melalui penerapan e-retribusi sampah dan layanan jemput sampah ini, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat, sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, tertib, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Bayangkara ke-80 di Alor, Presiden dorong Polri adaptif, profesional, dan responsif menghadapi tantangan global serta kebutuhan publik. Laporan Stefani Libu.
3: Kepolisian Resor Alor menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 dengan mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Kapolres Alor AKBP Nur Azari selaku inspektur upacara membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri serta apresiasi. Pengayom dan pelayan masyarakat yang profesional, responsif, serta mampu menjawab tantangan zaman.
4: Pada acara peringatan Hari Bayangkara ini, saya sebagai Presiden.
5: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif.
4: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa kepolisian negara Republik Indonesia
5: dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini.
4: Dalam perjalanannya, pengabdian bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Presiden juga mengingatkan perkembangan situasi global, kemajuan teknologi, dan meningkatnya ekspektasi publik menuntut Polri terus beradaptasi. Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri diharapkan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pemberantasan narkoba, dan penguatan investasi nasional.
4: Polri juga dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi Polri sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Dengan telah disahkannya Undang-Undang Polri yang baru, hendaknya dapat menjadi momentum.

0: sore hari ini maksudnya.
1: Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda saddlebutt atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini.

0: Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1
2: Kupang sore ini.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar, selamat sore. Baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Berjaringan yang menjadi hostnya tadi RRI ND ya. Oke. Okay. Dan pendengar, sekarang pukul 17 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Ini akhir dari jumpa kita untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.
1: Pro1, kan?

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang menjelang malam. Iya, kita berjumpa di saat ini di Rote sore hingga malam dan ditemani oleh saya Nica Kukun dan juga ada rekan yang bertugas Dance Bunga. Iya, di acara kita sore ceria saat ini, pendengar, saya punya informasi ya untuk Anda. Langsung saja, marketplace siap terapkan PPH perdagangan mulai 1 Agustus 2026. Ya, pendengar, marketplace mulai mempersiapkan penerapan pemungutan pajak penghasilan bagi perdagangan. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Dan Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia, Budi Primawan, mengatakan industri menghormati kebijakan pemerintah, fokus utama diarahkan pada kesiapan sistem dan kelancaran implementasi. Dan Budi juga menjelaskan marketplace telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak sejak aturan diumumkan. Penyempurnaan sistem dilakukan sebelum kebijakan berlaku. Ya, jadi pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae menekankan penguatan keselamatan transportasi dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2027. Dan ia meminta setiap unit kerja memprioritaskan program keselamatan dan pengawasan transportasi secara berkelanjutan. Ridwan mengatakan pagu indikatif Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp28,35 triliun rupiah. Alokasi tersebut akan didistribusikan kepada seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Menurutnya, setiap unit organisasi harus memperhatikan masukan Komisi 5 DPR RI dalam penyusunan program kerja. Ia menilai langkah tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan sektor transportasi nasional. Ya, baik pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, baik pendengar, kita masih di acara Sore Ceria. Dan satu lagi informasi untuk Anda, Mbappe pecah rekor, pecahkan rekor gol fase gugur Piala Dunia. Pendengar, penyerang tim nasional Prancis Kylian Mbappe kembali menoreh sejarah di Piala Dunia 2026. Ia resmi menjadi pemain dengan koleksi gol terbanyak pada fase gugur sepanjang sejarah turnamen tersebut. Rekor itu dipastikan setelah Mbappe mencetak 2 gol saat Prancis mengalahkan Swedia dengan skor 3-0. Kemenangan pada babak 32 besar itu mengantarkan Prancis melaju ke fase berikutnya dengan penuh keyakinan. Tambahan 2 gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe di fase gugur Piala Dunia menjadi 10 gol. Catatan itu melampaui rekor sebelumnya milik Ronaldo, Nazario dan Leonidas da Silva dengan 8 gol. Tak hanya memecahkan rekor fase gugur, Mbappe juga mendekati rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah. Hingga saat ini, penyerang berusia 27 tahun ini telah mengoleksi 18 gol di Piala Dunia. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di acara Sore Ceria pada hari ini, dan tepat di pukul 19 nanti kita akan melanjutkan dengan drama radio. Ya, baik pendengar, untuk Anda semua selamat beraktivitas dan tetap mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, Kakak Nyong nih bikin kaget saya. Dari mana?
1: Dari Bai Hengki pung rumah Nona. Baru Ais cerita dengan Bai Hengki tentang legenda alat musik Sasando.
0: Wih, keren nih. Kenapa kok Kakak Nyong sone ajak-ajak Beta? Kok biar Beta juga bisa dengar Bapak Tua cerita toh tentang legenda alat musik Sasando. Kan hitung-hitung bisa tambah pengetahuan toh Kakak Nyong.
1: Kok Beta sonde tahu nah kalau Ade Nona tertarik dengan itu Sasando. Tapi biar Ade Nona son penasaran, mau kok sonde kalau Beta cerita ulang apa saya yang Beta dengar dari Bai Hengki?
0: Yang betul sah Kakak, sonde keberatan kok.
1: Apa yang sonde buat Ade Nona?
0: Ih, Kakak Nyong, ini bisa, sa. Nah, Kakak Nyong cerita suko tentang legenda alat musik Sasando, biar Beta jang penasaran, lai.
1: Suki arwah, sa penasaran.
0: Hui.
1: Oke, Ade Nona, jadi begini. Menurut Bai Hengki, dahulu kala, hiduplah seorang laki-laki dia pun nama Sangguana di Nusati Pulau Rote bersama anaknya yang bernama Nale Sanggu. Di tempat tinggalnya, Sanggu dikenal sebagai nelayan yang paling ulung dan seorang pemusik yang hebat sekali. Pada suatu hari, Sanggu susiap-siap untuk ditangkap ikan di laut sama-sama dengan dipung kawan nelayan dong. Sanggu dan dipung kawan nelayan dong, siap-siap di dermaga. Dong siap dong pung kapal semua yang dong mau pakai berlayar cari ikan di tengah laut.
2: Hengki! Hengki!
3: Hei!
2: Semua su siap kok?
3: Sudah Sanggu.
2: Ayo kawan-kawan. Mari sudah, kapal su siap nih.
1: Kapal kemudian berlayar jauh di tengah laut. Waktu sampai tengah laut, tiba-tiba turun hujan dan angin kencang yang bikin Sanggu dan dia pun kawan-kawan pun perahu dong oleng.
3: Sanggu, sepertinya ketong pun kapal akan tenggelam. Aduh, Tuhan, tolong ketong Tuhan.
0: Aduh, dong tenggelam kok Kakak Nyong.
1: Untung baik, Tuhan dengar dong pung doa Ade Nona. Itu kapal yang dong naik tuh tiba-tiba dapat hempas dari ombak di satu pulau kici, namanya Pulau Dana.
0: Untung baik, Ju.
1: Begitu Sanggu dong sadar kalau dong ada di pulau yang asing, dia deng dupung kawan-kawan dong mulai bertanya satu deng satu.
4: Aduh Hengki, katong ada di mana
3: nih? Aduh, Beta juga sudah tahu Sanggu. Coba tanya Jitron.
4: Jitron, kira-kira katong ada di mana nih? Tahu kok?
5: Kalau dilihat dari ciri-ciri tampak, sepertinya katong ada di Pulau Dana. Ini Pulau Kicisu yang ada di tengah laut.
1: Sementara dong tebak-tebak ada di mana, tiba-tiba datang sekumpulan orang yang berpakaian seperti prajurit.
6: Hei, siapa kalian? Dari mana asal kalian? Sepertinya kalian bukan penghuni pulau ini.
4: Ampun Tuan, kami ini adalah nelayan dari Pulau Ti di seberang sana. Tadinya kami bermaksud mencari ikan, tapi rupanya gelombang dahsyat membuat kami terdampar di sini.
6: Seperti itu. Ayo, akan aku bawa kalian menghadap raja pulau ini.
0: Aduh, kasihan nih. Naas betul Sanggu rompu nasib nih.
1: Adi Nuna sabar dulu. Dengar depun cerita lanjut.
0: Oh, iya Kakak Nyong.
1: Singkat cerita, raja kemudian suruh dia pun prajurit untuk tahan Sanggu dan dia pun kawan-kawan di penjara di luar istana. Itu prajurit dong iko sadong pun raja pemparenta. Raja Dana punya seorang putri yang sangat cantik.
7: Dia Ju pintar menyanyi. Satu kali, waktu dia jalan-jalan di luar istana, sayup-sayup dia dengar ada denting musik dari arah penjara. Ju dia panggil dia pun prajurit kotanya.
0: Prajurit?
6: Ya, Tuan Putri.
0: Aku mendengar seperti dentingan sebuah alat musik. Dari mana asalnya?
6: Ampun, Tuan Putri. Itu merupakan dentingan alat musik yang dimainkan tahanan yang mulia raja. Sanggu namanya.
0: Seorang tahanan dan bisa memainkan alat musik, sepertinya belum aku dengar sebelumnya. Penasaran nih.
7: Akhirnya, atas dasar penasaran, Tuan Putri ketemu dengan Sanggu. Begitu lihat Sanggu,
0: apakah kau yang bernama Sanggu?
4: Ampun Tuan Putri, benar, aku Sanggu dari Pulau Ti di seberang sana.
0: Alat musik apa yang kau mainkan itu? Terdengar sangat merdu di telingaku.
4: Namanya adalah Sari Sandu Tuan Putri. Jumlah talinya ada 7. Jika terampil memainkannya, akan menghasilkan melodi yang sangat indah.
7: Pertemuan tersebut berlanjut ke pertemuan berikutnya. Putri kemudian minta Sanggu untuk ajar dia main itu alat musik. Lama-lama, Sanggu dengan Tuan Putri saling jatuh cinta. Tapi Raja Dana yang tahu kemudian marah besar.
8: Putriku, apa yang kau pikirkan? Mengapa kau menjalin hubungan dengan Sanggu?
0: Ampun ayahanda, Sanggu sangat baik kepadaku. Lagi pula, ia membuatkanku sebuah alat musik yang sangat indah.
9: Kasihan nih itu Tuan Putri. Akhirnya dia dapat restu kok.
7: Karena dia lihat keteguhan hati dari dia pun putri semata wayang, dia ajukan satu syarat biar Sanggu bisa pinang dia pun putri.
9: Syarat apa, oh?
7: Dia pun syarat kalau Sanggu harus bikin itu alat musik yang bagus dalam satu malam. Putri senyum-senyum sah, karena dia tahu Sanggu pasti sanggup penuhi dia pembawa pun keinginan.
9: Ju.
7: Akhirnya Sanggu bikin alat musik dengan 7 dawai berdasarkan mimpi yang dia dapat. Begitu dia bermain itu alat musik di depan raja, raja pun hati jadi lembut. Andiako akhirnya, berkat itu alat musik yang dong kasih nama Sari Sandu, atau yang kemudian ketong kenal dengan Sasando, Sanggu bisa pinang putri Raja Dana.
9: Wih, akhirnya dong bahagia, Jui.
7: Itu suade nona, tinggal satu pasangan yang belum bahagia.
9: Hah? Siapa?
10: Katong dua atau adinona.
9: Ih, kekenyong nih ada-ada, say.

0: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
0: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
1: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, betul sudah bisa jalan toh.
1: Sudah sudah bisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana dika? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Tiilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Tiilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Tiilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Tiilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: tiket ke Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antri apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul pak, silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar, orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Mbaruni yang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain cura adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain cura yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain cura ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional.

0: kedua negara.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
2: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
1: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan ke negara Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
3: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu, Presiden kita berkunjung ke sana.
1: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
5: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
6: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
7: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
6: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
7: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis dijangkau jaringan listrik.
6: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
5: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
6: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
0: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
8: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
10: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
8: Kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
10: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
8: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
9: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
8: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak? Tidak ada.
9: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
11: Bupati. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
12: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
11: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
13: Ya, mohon dukungannya doa ya. Kita harus berdoa bersama ya. Sama-sama kita berdoa. Kita berdoa bersama ya.
14: Jalan. Yang bocorin ya Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
11: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanas Arif melaporkan.
15: Yekraf sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
16: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gekraf Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
15: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gekraf sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
16: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
17: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kena terlemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
16: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
18: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
16: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi perajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
20: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
21: Pemerintah tersendiri akan ada pameran UMKM yang biasa diharapkan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
20: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, talkshow, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
19: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
20: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
2: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
3: Karena persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit. Tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
22: De campo, isso faz que todos estejam preparados.
2: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Selat Kudelik mewaspadai lini tengah Portugal.
3: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
23: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
2: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Salve sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Damianus Ubenu, penyuluh agama Katolik, kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Kembali lagi bersama dalam program Mimbar Katolik. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk membuka seluruh aktivitas kita, seluruh rangkaian kegiatan kita dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memberi Santa Elizabeth anugerah untuk mengenali dan menghormati Kristus dalam diri orang-orang miskin. Semoga dengan bantuan doanya kami pun melayani sesama yang miskin dan menderita dengan cinta kasih seturut kehendak dan rencanamu. Berkatilah kami agar kami mampu memahami pesan Injilmu sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, baik untuk diri kami sendiri, untuk keluarga, untuk rekan kerja di tempat kerja maupun komunitas umat beriman di gereja dan dimanapun kami berada. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika

si buta itu sudah dekat. Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, semoga aku melihat. Maka Yesus berkata, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau. Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita sama-sama merenungkannya, dan renungan kesempatan ini saya berjudul Melihat dengan Mata Hati. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan meminta-minta. Ketika didengarnya orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata mereka kepadanya, Yesus orang Nazaret itu lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus berkata kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini membawa kita pada kisah seorang buta di pinggir jalan. Seorang yang tampaknya tak berarti di mata dunia, namun berhati besar di hadapan Allah. Ia tidak melihat Yesus dengan matanya, tetapi dengan mata imannya. Ia mendengar bahwa Yesus lewat. Ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Seruan yang penuh harapan, penuh keyakinan. Ia tidak takut ditolak, meski orang-orang di sekitarnya menyuruhnya diam. Tapi ia justru berseru semakin keras, dan Yesus berhenti. Tuhan sedang menuju Yerusalem, yang tahu penderitaan dan salib sudah menantinya, berhenti untuk satu orang yang miskin di pinggir jalan. Satu jeritan iman cukup untuk menghentikan langkah Yesus. Kadang kita berpikir iman itu hal yang tenang dan lembut. Tapi hari ini kita belajar bahwa iman sejati justru bisa berani berseru. Orang buta itu tidak hanya meminta penyembuhan, tapi juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Daud. Ia percaya sebelum melihat, dan itulah yang disebut iman sejati. Ketika banyak orang mengabaikan kita, Yesus tidak pernah berjalan terlalu cepat untuk mendengarkan. Ia berhenti bagi mereka yang memanggil dengan hati yang tulus. Begitu pula dalam hidup kita, kadang kita merasa doa kita tidak didengar, tapi Tuhan selalu berhenti ketika kita berseru dengan iman. Yesus berkata kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mukjizat terjadi bukan karena formula atau ritual tertentu, tetapi karena iman yang hidup, bukan iman yang hanya tahu tentang Tuhan, tetapi iman yang menyembuhkan hati, menyentuh hati Tuhan. Setelah disembuhkan, orang itu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Hidupnya menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam dunia modern yang serba visual, kita sering menilai segala sesuatu dengan mata lahiriah, status, penampilan, pencapaian. Namun Injil hari ini mengingatkan bahwa yang terpenting adalah melihat dengan mata iman, mata yang percaya meskipun belum melihat. Iman seperti inilah yang membuka jalan bagi mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berani berseru, berani berharap, dan berani mengikutinya meskipun jalan belum jelas. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita setiap saat. Amin. Marilah setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menutupnya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami melihat Engkau dengan mata hati, seperti orang buta di pinggir jalan itu. Berilah kami keberanian untuk berseru kepadamu,
di tengah kesibukan dan kebisingan dunia ini. Bukalah mata hati kami, agar kami tidak hanya melihat terang dunia, tetapi juga tentang terang kasih-Mu yang sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pengajar terdiri dari Voimbura dan dibantu Mbate Moi. Kemudian, Voimbura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Bulan 2,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Dan saat ini kita di acara obrolan komunitas. Iya, saya punya informasi ya untuk Anda. Legislator soroti ketimpangan posisi negosiasi pelaku UMKM platform digital. Ya, pendengar, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti ketimpangan posisi negosiasi pelaku UMKM terhadap platform digital besar. Persoalan pembekuan akun ratusan pelaku UMKM dinilai tidak sekedar masalah teknis antara penjual dan platform. Evita mengatakan pelaku UMKM tidak memiliki ruang bernegosiasi ketika platform memutuskan menutup akun mereka secara sepihak. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha tidak dapat menyampaikan argumentasi maupun keberatan atas kebijakan yang diterapkan. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan

dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh, namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual Hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, Hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, Hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
0: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya Hus.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Ya, kita masih bersama di Pro 1 RRI Rote. Dan saat ini kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori melalui lagu. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon kami 0851959190.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan.

Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

rahasia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando'o, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di acara Ruang Rindu dan saya punya informasi untuk Anda. Tak berdaya hadapi tekanan dolar Amerika Serikat, rupiah ditutup melemah 43 poin. Ya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berlanjut hingga penutupan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,24% atau 43 poin ke posisi Rp17.995 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah menurut analisis pasar uang Ibrahim Aswaibi disebabkan karena sentimen negatif di pasar uang. Ibrahim menyebut sejumlah sentimen negatif tersebut berupa kasus korupsi, kekhawatiran akan kondisi fiskal pemerintah, inflasi yang meningkat, dan pengumuman MSCI terkait pasar modal Indonesia pada bulan November mendatang. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia

usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0-14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016 bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

Iya, baik pendengar, tidak terasa saya menemani Anda di acara Ruang Rindu pada malam ini. Sudah di penghujung acara dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Selepas ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kupang. Untuk Anda semua saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas ada Arga Arisma. Kami pamit undur diri, dan untuk Anda semua selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Supaya berhasil, keinginan untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan. Bill Cosby. Untuk mencapai kesuksesan tentu tidaklah mudah. Akan ada banyak rintangan yang menghalang dan menghambat. Kegagalan adalah suatu proses pembelajaran. Sukses tidaklah dinilai dari hasil akhir saja, tapi juga proses serta perjuangan dalam meraihnya.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Dia tahu yang tepat dan yang terbaik untuk kita.

keraguan membunuh lebih banyak harapan daripada kegagalan. Susi Kasem. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang membuat Anda semakin dihantui oleh ketakutan. Bimbang, ragu, ketakutan akan mematahkan harapan-harapan yang Anda miliki. Dan akhirnya, tak ada satupun harapan yang dicapai. Hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan Anda. Gapailah harapan dan impian Anda.

Kalau Anda punya mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi itu, tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan mimpi Anda. Atau orang lain akan mempekerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka. Farah Gray.

oli banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Nangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Tersenyum bukan karena sedang bersandiwara, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, sesama manusia, nasib, dan kehidupan. W.S. Rendra. Senyuman tidak hanya membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Senyum juga adalah ibadah.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Pendengar berlangsung tugas kami perempuan indah sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2026. Kami bertugas Veronica dan Rifan Raja Mata mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi pada esok hari, hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2026 pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya setelah ini kita akan bergabung atau akan relay dengan Pro 3 Jakarta untuk nanti selanjutnya akan kita dengarkan bersama pertandingan atau Piala Dunia FIFA World Cup 2026 tepat di pukul 2 waktu Indonesia Tengah 2 dini hari, pertandingan babak untuk 32 besar selanjutnya. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Spanyol kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. La Furia Roja melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup H setelah mengoleksi 7 poin

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Berjumpa saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan.

Halo RRI. Tapi sayang banget ya, di hari ini kita tidak bisa melanjutkan untuk acara-acara kita di atas jam 8.30. Kenapa? Karena listrik bakal padam satu rote gitu ya, karena penggantian material lama, perambasan pohon yang mendekati jaringan tegangan menengah, pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kV, dan juga pemindahan beban dari kubikel lama ke kubikel baru gitu ya. Jadi kita bakal padam di pukul 8.30 nanti. Dan tenang aja, walaupun Pro Dangdut tidak ada, tapi di malam hari akan ada Ruang Rindu yang menemani pendengar semua di manapun Anda berada untuk hari ini tentunya. Well, tetap semangat untuk pendengar semua. Kami RRI semangat pastinya untuk menemani Anda di acara

Hidup itu bukan tentang menyesali apa yang telah pergi, tapi tentang menghargai apa yang dimiliki dan sabar menanti apa yang akan menghampiri. Anonim. Menyesal hanya akan menambah luka. Bangkitlah, karena sesuatu yang baik akan segera menghampiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Al-hadits rawahu Ahmad. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja yang dirahmati Allah, patutlah rasanya kita selalu bersyukur akan nikmat dan karunia-Nya, karena berkat limpahan nikmat-Nya kita dapat diperjumpakan kembali dalam acara mimbar agama Islam. Mudah-mudahan perjumpaan kita yang mulia ini bisa memberikan pencerahan dan dapat meningkatkan iman yang masih tergetar di dada kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, tauladan kita semua, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau lah bisa mengantarkan kita dari minal dhulumati ilan nur, dari alam kegedapan menuju alam yang terang benderang. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, mimbar Islam pada kali ini saya akan mengangkat yakni prediksi Rasulullah tentang sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa yang menimpa umatku, yusalluna wa la yusallun, mereka melakukan sholat, wa la yusallun, tetapi hakikatnya mereka tidak melaksanakan sholat. Sangat menarik sekali

atau masih zaman yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Tetapi yang jelas, jadi setelah Rasulullah nanti, itu akan menimpa satu zaman di mana di zaman itu umat Islam yang melaksanakan sholat, tetapi hakikatnya dia belum melakukan sholat. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, mengapa sampai terjadi hal yang seperti ini? Mari akan saya jelaskan dengan rinci, mudah-mudahan apa yang menjadi kupasan mimbar Islam pada kali ini akan bisa memberikan nilai manfaat yang besar dalam perjalanan hidup kita ke depan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa sholat ini bukan pekerjaan fisik. Sholat bukan pekerjaan badan. Sholat bukan pekerjaan lahiriah. Tetapi sholat merupakan pekerjaan hati. Walaupun kita menggerakkan tangan kita, walaupun kita menggerakkan badan kita dengan ruku dan sujud, tetapi hakikatnya adalah semuanya digerakkan melalui sumber hati. Oleh karenanya, walaupun bisa jadi kalau dalam masjid ada orang yang berjamaah, ada 100 orang dengan bacaan yang sama, gerakan yang sama, tetapi nilai pahalanya belum tentu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa terjadi seperti ini? Nah, sudah tentu semuanya kembali kepada hati, yakni innamal a'malu binniat. Setiap amal itu sangat tergantung dari niatnya, dan niat itu ada di hati kita masing-masing. Jadi oleh karena itu, mari kita agar menjadi sholat yang tidak sia-sia, menjadi sholat yang percuma, sholat yang tidak ada nilainya di hadapan Allah, maka kita yang pertama tekadkan dengan hati yang tulus, semata-mata kita memenuhi perintah sholat itu karena panggilan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji manusia. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, mari kaum muslimin, ketika kita sholat, yang pertama mari kita benar-benar mengerjakan sholat karena panggilan iman. Sehingga dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana yang beruntung? Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, Alladzinahum fi sholatihim khashi'un, itu orang-orang yang bisa mengerjakan sholat dengan secara khusyuk. Sedangkan orang yang sholat tetapi dikerjakan tidak khusyuk, maka sudah tentu itulah yang disebut dengan sholat yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang percuma, badannya bergerak, dibaca dengan lengkap, tetapi semuanya tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kaum muslimin yang dirahmati Allah, dibenar-benar kita bahwa perintah sholat yang kita kerjakan itu karena panggilan iman kita, karena semata-mata mencari ridha Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, usahakan apa yang kita baca dalam selama sholat, mulai dari takbir Allahu Akbar sampai bacaan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan ditandai menoleh ke kiri. Jadi antara takbiratul ihram, takbir sampai salam, jadi ada bacaan-bacaan yang harus kita baca selama sholat. Apa yang kita baca dalam sholat, karena sholat adalah merupakan permohonan, merupakan berdoa, meminta kepada Allah, maka apa yang kita minta hendaknya kita pahami dengan sebaik-baiknya. Bab dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi disebutkan, wa'lamu, dan ketahuilah, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin, Allah tidak akan menerima doa seorang yang hatinya lalai. Jadi saran bagi kita semuanya kepada kaum muslimin, mari doa-doa yang kita baca, yang kita ucapkan selama sholat itu kan menggunakan bahasa Arab, bahasa yang standar, sehingga kita kaum muslimin mau sholat di

bumi manapun, kita akan bisa connect dengan imam yang ada di negara tersebut. Tetapi dengan catatan bahwa usahakan apa yang kita baca, mari kita pelajari maknanya, pelajari artinya, sehingga setiap kali kita baca doa sholat, maka itu terkoneksi dengan hati kita. Oh, ini maksudnya. Paling tidak bacaan seperti Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu kan ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu koneksikan dengan hati sekaligus kita pahami. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan kebenaran, jalan yang lurus. Kalau doa-doa ini kita pahami, insyaallah kita akan bisa mengerjakan sholat dengan sehusuk-husuknya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, kemudian setelah kita bisa memahami kemudian maknanya, maka yang ketiga, mari kita kerjakan dengan tumakninah. Tumakninah itu artinya dengan tenang. Artinya apa yang kita baca? Jadi ketika satu gerakan, bacaan itu harus tuntas. Jangan sampai kita membaca kemudian bergerak pada gerakan yang berikutnya. Jadi artinya tenang di sini, betul-betul sempurna apa yang kita baca. Berhenti sebentar, kemudian baru Allahu Akbar. Ketika kita rukuk, Allahu Akbar. Kemudian kita tegak, Allahu Akbar. Doa itu kita baca benar-benar sampai sempurna. Jangan sampai jadi kita berdoa, kemudian kita bergerak pada gerakan-gerakan berikutnya. Itu namanya mengerjakan sholat tidak tumakninah. Ini ada sebuah riwayat, ada seorang pemuda, dia sholatnya sangat cepat sekali. Jadi sehingga antara gerakan yang satu dan gerakan berikutnya, jadi yang seharusnya bacaan sampai tuntas, jadi sampai nyambung pada gerakan berikutnya. Tampaknya, jadi pemuda ini kelihatan oleh Rasulullah cara sholatnya yang tidak benar, tidak tumakninah. Kemudian setelah dia salam, dipanggil oleh Rasulullah, irji sallu fa lam tusalli, jadi kembalilah kamu sholat, lam tusalli, karena kamu masih belum sholat. Akhirnya pemuda ini sholat lagi. Tampaknya gerakannya masih gerakan sangat cepat sekali. Jadi antara gerakan satu dan gerakan berikutnya, jadi itu tidak tuntas, tidak sempurna apa yang dibaca. Ketika dia salam, dipanggil oleh Nabi, irji, kembalilah lagi engkau tusalli, supaya kalian sholat. Fa'inna kalam tusalli, karena engkau masih belum mengerjakan sholat. Akhirnya tampaknya sampai 3 kali Nabi juga tetap menyuruh dia sholat kembali. Baru dia bertanya pada Rasul, ya Rasul, mengapa harus saya melakukan sholat diulang-ulang? Nah, karena kamu melakukan sholat, mengerjakan sholat itu tidak secara tumakninah. Tumakninah maknanya adalah bacaan itu betul-betul sempurna, betul-betul tuntas sampai di titik, baru berhenti sebentar, baru kamu bergerak Allahu Akbar pada gerakan berikutnya. Itu yang disebut dengan tumakninah. Para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, kemudian yang paling perlu lagi, bahwa sholat yang kita kerjakan sebenarnya tujuannya, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi sholat yang khusyuk, sholat yang diterima, diantaranya sholat itu dikerjakan dengan baik dan juga berakibat baik pada perbuatan-perbuatan pelaku yang mengerjakan sholat. Sedangkan sholat yang dia yang sholat tetapi kemaksiatan jalan terus, maka artinya sholat yang dia kerjakan itu tidak memberikan bekas kepada hati dan perbuatannya, sehingga sholatnya ditolak oleh Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, jadi mari kita berupaya mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Jadi insya Allah, jadi mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya itu akan memberikan dampak kepada kita, karena orang yang sholat adalah orang yang selalu ingat Allah.
ketika dia akan melakukan dosa, maka dia ingat Allah sehingga dia tidak jadi untuk melakukan dosa kesalahan yang sudah diniati sebelumnya. Kenapa? Dampak sholat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sholat yang baik adalah sholat di samping khusyuk, juga bisa dikerjakan dengan tepat waktu. Apalagi di samping tepat waktu juga bisa dikerjakan secara berjamaah di masjid. Itu nilainya luar biasa, bisa 27 kali dibandingkan dengan sholat sendirian. Di para pendengar Radio Rumah Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, mari kita selalu berupaya untuk memperbaiki sholat kita sehingga sholat kita menjadi sholat yang berkualitas, sholat yang dikerjakan dengan sebaik-baiknya, sholat yang bisa memberikan dampak kepada pelaku sholat sehingga kita lebih dekat pada Allah, semakin hari semakin bertambah kebaikan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallah humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
0: Ar-Rahmanir Rahim.
1: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Maliki Yaumiddin.
1: Pemilik hari pembalasan.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
0: Ihdinash shiratal mustaqim.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula.
1: Kulu, adil, badu hada, ya salam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Mohon maaf terkait dengan pemadaman yang dilakukan oleh tim PLN di Rotendao. Harapannya ini kita melakukan perbaikan secara bertahap.
2: Satres Narkoba Polres Sumba Timur menggandeng pelajar dari SMA Negeri 2 Wayangapu melantunkan puisi, di mana puisi merupakan asli karya dari saya sendiri selaku Kasatres Narkoba Polres Sumba Timur.
0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Jumat 3 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Yang pertama, PLN lakukan pemadaman satu Pulau Rote untuk pekerjaan tingkatkan keandalan sistem kelistrikan. Yang kedua, Satres Narkoba Polres Sumba Timur libatkan pelajar kampanyekan anti narkoba. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Yonas Ndolu. Masyarakat Pulau Rote diminta memahami adanya pemadaman listrik terjadwal yang akan dilaksanakan oleh PLN ULP Rotendao pada hari ini, Jumat 3 Juli 2026, dari pagi hingga sore hari. Pemadaman ini dilakukan sebagai bagian dari pekerjaan peningkatan infrastruktur kelistrikan guna menghadirkan pasokan listrik yang lebih handal bagi masyarakat. Selengkapnya laporan reporter Rudi Hartono.
3: PLN ULP Rotendao akan melaksanakan pemadaman listrik terjadwal yang mencakup seluruh wilayah Pulau Rote hari ini, Jumat 3 Juli 2026, mulai pukul 8.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah. Manajer ULP PLN Rotendao, Yohanes Fernandes Lai, ketika diwawancara RRI melalui sambungan telepon Kamis 2 Juli 2026, menjelaskan bahwa durasi pemadaman tergantung pada progres pekerjaan di lapangan yang meliputi pergantian 7 unit kubikel, pergantian kabel tanah, pergantian tiang listrik di kawasan Baa, serta pengoperasian jaringan baru dari Onatali menuju Baa.
1: Nah, untuk terkait pekerjaan sendiri, itu memang kita ada progres penggantian. Yang pertama, ganti kubikel. Dari kubikel lama ada sekitar 7 unit ke kubikel yang baru. Terus yang kedua, penggantian kabel tanah dari yang lama ke kabel tanah yang baru. Terus yang ketiga ada pergantian tiang di lokasi yang ada di dalam kantor PLN di Baa. Jadi ada beberapa item pekerjaan, terus dengan kita operasikan jaringan baru yang dari Onatali ke Baa.
3: Yohanes juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Menurutnya pekerjaan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan dan pembaruan peralatan kelistrikan seiring pertumbuhan jumlah pelanggan di Kabupaten Rotendao, sehingga ke depan sistem kelistrikan dapat beroperasi lebih stabil dan handal.
1: Jadi imbauan kepada masyarakat pengguna listrik di Kabupaten Rote, yang pertama mungkin mohon maaf terkait dengan pemadaman yang dilakukan oleh tim PLN di Rotendao. Harapannya ini kita

0: Satgres Narkoba Polres Sumba Timur libatkan pelajar kampanyekan anti narkoba. Berikut laporan Yunia Boling.
1: Dalam rangka memeriahkan acara syukuran Hari Bhayangkara ke-80, Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur melibatkan pelajar SMA Negeri 2 Wengapu untuk menampilkan pembacaan puisi bertema bahaya narkoba. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Parwata menyatakan dua pelajar membawakan puisi yang merupakan karya cipta dirinya sebagai bentuk edukasi dan pesan moral kepada masyarakat tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkoba.
2: Bhayangkara ke-80 dalam acara syukuran Hari Bhayangkara ke-80 di Polres Sumba Timur, kami dari Satres Narkoba Polres Sumba Timur menggandeng pelajar dari SMA Negeri 2 Wayangapu untuk turut berpartisipasi dalam memeriahkan acara syukuran Hari Bhayangkara dengan menampilkan dua pelajar SMA untuk melantunkan puisi, di mana puisi yang dilantunkan oleh dua pelajar SMA Negeri 2 Wayangapu tersebut merupakan asli karya dari saya sendiri selaku Kasat Res Narkoba Polres Sumba Timur. Tujuan kami mengisi acara syukuran dengan melibatkan pelajar adalah sebagai bentuk kepedulian dan kolaborasi.
1: Menurut Ibtu Parwata, keterlibatan pelajar dalam kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian dan kolaborasi Polres Sumba Timur, khususnya Satsat Res Narkoba dengan generasi muda. Melalui pendekatan seni dan kreativitas, Satres Narkoba terus menggaungkan semangat Tanah Marapu Bersih Narkoba guna mewujudkan generasi pelajar yang hebat, berprestasi dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang memperkuat sinergi dengan RRI Kupang untuk menghadirkan informasi perpajakan yang akurat, edukatif, dan mudah diakses masyarakat hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperluas literasi perpajakan melalui siaran dan pemberitaan RRI, sehingga layanan informasi pajak dapat menjangkau masyarakat di seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur. Berikut atau berikan saya 5 judul berita menarik dengan 8 kata. Selengkapnya Alotani melaporkan.
3: Saya sangat mendukung ya Bapak ya. Ini peluang sekali kalau menurut saya. Kenapa? Nama RRI itu kan jangkauannya luas.
4: Komitmen kolaborasi tersebut diungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, Jehuda Bill Jonas, saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala RRI Kupang, M. Yusri Darto dan tim LPU di ruang kerjanya, Kamis 2 Juli 2026. Menurutnya, RRI merupakan salah satu mitra strategis yang dianggap penting dan tepat mendukung KPP Pratama Kupang menyampaikan kebijakan-kebijakan perpajakan kepada masyarakat hingga daerah-daerah pedesaan.
3: Misalnya kayak gini, banyak yang datang ke sini mungkin bertanya, bagaimana sih bikin NPWP? Ini sudah zaman keren kayak gini, ya kan? Masih ada yang bertanya bagaimana bikin NPWP, kan gitu kan? Mungkin karena teknologi kita belum sampai ke sana. Tapi RRI bisa menjangkau, Pak. Mereka bisa mendengar. Nah, ini yang kami harapkan. Luasnya jangkauan RRI bisa membantu kami menyuarakan, Pak, terkait dengan haknya wajib pajak dan tentunya tentang kewajibannya wajib pajak. Harapan kami ke depan, kalau RRI bisa mendukung kami nih, NTT jadi lebih keren terkait dengan kewajiban perpajakannya dari wajib pajak yang ada terdaftar di NTT. Ini harapan kami, Pak. Dan kami tentu kalau ada kayak gini ya dukung pasti ya.
4: Kepala RRI Kupang, M. Yusri Darto, dalam kesempatan pertemuan bersama Kepala KPP Pratama Kupang, menawarkan sejumlah program siaran RRI untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kantor pajak untuk memberikan layanan informasi perpajakan kepada masyarakat. Ia menegaskan, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI sangat terbuka dan siap berkolaborasi dengan semua pihak demi mengedukasi masyarakat melalui kanal-kanal RRI.
5: Hanya kami sekarang ini Pak lagi multi platform. Kalau radio dulu kan hanya didengar. Sekarang coba kami bermetaverse, tidak bisa dibaca, bisa juga ditonton.

0: Dan kami juga akan bantu teman-teman Bapak, siapapun mau sosialisasi, monggo silakan.
1: Melalui kolaborasi ini, RRI Kupang dan Kantor Pelayanan Pajak Pertama Kupang berkomitmen menghadirkan informasi perpajakan yang mudah dipahami dan menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa melalui siaran yang mengedukasi dan mencerdaskan publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka memperingati Sabtu Muharram 1448 Hijriah, Kejaksaan Tinggi NTT bekerjasama dengan Dompet Duafa NTT menggelar kegiatan bakti sosial berupa kitanan massal. Laporan Vence Sakarias.
3: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan bakti sosial berupa kitanan massal dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah serta sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama. Kitanan massal tersebut diikuti sekitar 50 orang anak yang berlangsung Kamis 2 Juli 2026 di halaman Musola Al-Arab Kompleks Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Ade Wibowo mengatakan kegiatan kitanan massal ini adalah salah satu bentuk kepedulian kepada sesama serta mengajak untuk menjalankan perintah agama.
4: Kami dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Dompet Duafa, ibu-ibu Ikatan Adiaksa Dharma Karini wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Takmir Musola Al-Arab bisa melaksanakan kegiatan ini, yaitu sosial sunatan massal dalam rangka peringatan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami ingin memberikan pembelajaran, memberikan makna bahwa tahun baru bisa dilaksanakan bukan hanya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat bisa melaksanakan kegiatan yang betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita.
3: Sementara itu, pimpinan Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur Sri Yati mengatakan kolaborasi antara Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu bentuk kerjasama pentahelix memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat.
5: Kolaborasi hari ini bersama Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu bagian dari bentuk kolaborasi pentahelix yang harus dilakukan oleh Dompet Duafa kepada semua stakeholder yang kita sama-sama bisa memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakat. Untuk hari ini khususnya ada kegiatan bakti sosial, jadi ada kitan massal, kemudian ada juga pemberian bingkisan kepada anak-anak kita dari Kejaksaan Tinggi maupun dari para donatur Dompet Duafa, juga dari IAD yang juga membersamai kita hari ini.
3: Sriyati pun berharap dengan kegiatan kitanan massal ini dapat dinikmati oleh masyarakat serta terus membangun kolaborasi bersama semua pihak dan stakeholder di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun masyarakat.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi. Produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Senge.
6: Intens akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif yang luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program Program Pangan Dunia WFP di Kristal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
8: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya, tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
7: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
9: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
7: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
10: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mendorong agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian juga ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian atau personal penanggulang bencana di kabupaten maupun di provinsi ini.
7: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah seorang pria berusia 67 tahun yang terjatuh ke dalam limbah pembuangan tahu di Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis 2 Juli 2026. Berikut laporan Aris Lake.
11: Berdasarkan insiden tersebut, korban ditemukan meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Maxianus Bekabel, mengatakan laporan masuk ke pihaknya pada pukul 08.55 WITA dari Kanit Intel Polsek Kota Raja. Korban dengan inisial KB dilaporkan hilang oleh keluarga sejak Rabu 1 Juli 2026 malam. Pasca kejadian, keluarga bersama warga sudah melakukan upaya pencarian mandiri namun belum membuahkan hasil. Merespon laporan, 10 personil tim rescue dari kantor SAR Kupang diberangkatkan pada pukul 09.05 WITA menuju lokasi. Mereka menggunakan 2 unit rescue DMX lengkap dengan peralatan montering, medis, dan pendukung SAR. Jarak lokasi kejadian sekitar 9,8 km radial arah 247,5 derajat barat daya dari kantor SAR Kupang. Tim tiba di lokasi pukul 09.27 WITA dan langsung bergabung dengan seluruh unsur SAR gabungan. Sebelum evakuasi, OSC memberikan briefing terkait rencana operasi, pembagian tugas, serta prosedur keselamatan kepada seluruh unsur. Proses evakuasi berjalan cepat. Pukul 09.54 WITA, jenazah KB berhasil diangkat dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang guna penanganan lebih lanjut. Operasi SAR ini dinyatakan selesai pukul 10.10 WITA setelah OSC menggelar debriefing. Adapun unsur yang terlibat dalam operasi ini, yakni Polsek Kota Raja, BPBD Kota Kupang, Kelurahan Air Nona, keluarga korban, serta masyarakat setempat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Maxianus mengapresiasi sinergi seluruh pihak, sebab keberhasilan operasi ini merupakan hasil kerjasama dan kerja keras antar seluruh unsur SAR. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Melalui sinergi lintas instansi, Bea Cukai Kupang bersama TNI dan aparat penegak hukum terus memperkuat pengawasan demi melindungi perekonomian daerah. Berikut laporan Andri Iskandar.
12: Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Melalui sinergi lintas instansi, Bea Cukai Kupang bersama TNI dan aparat penegak hukum terus memperkuat pengawasan demi melindungi perekonomian daerah. Sebanyak lebih dari 1 juta batang rokok ilegal, minuman beralkohol tanpa izin, serta puluhan bal pakaian bekas dimusnahkan Bea Cukai Kupang Kamis 2 Juli 2026. Barang hasil 267 kali penindakan selama Agustus 2025 hingga April 2026 itu memiliki lebih dari 1,5 miliar rupiah dan hasil menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah. Kepala Bea Cukai Kupang menegaskan tugas Bea Cukai tidak hanya mengumpulkan penerimaan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari dampak peredaran barang ilegal.
13: Melalui berbagai penindakan ini, kita telah bersama-sama berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 1 miliar 29 juta rupiah. Adapun rincian barang yang akan kita musnahkan pada hari ini meliputi rokok ilegal dengan berbagai merek Bapak-Ibu sekalian sebanyak 1.018.361 batang. Peredaran rokok ilegal ini tidak hanya merugikan penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak melalui proses pengujian yang semestinya.
12: Menurutnya, pemusnahan barang bukti menjadi bukti bahwa pemerintah serius menutup ruang bagi peredaran barang ilegal. Keberhasilan penindakan tersebut juga mendapat apresiasi dari Korem 161 Wirasakti. TNI menilai pengawasan terhadap barang ilegal tidak dapat dilakukan sendiri karena para pelaku terus mencari berbagai cara untuk menghindari petugas, terutama di wilayah perbatasan. Perwakilan Komandan Korem 161 Wirasakti, Kapten Infantri Nelson Baitano, mengajak seluruh aparat memperkuat kerjasama agar peredaran barang ilegal dapat ditekan.
14: Kita semua masih dikalahkan oleh para atlet-atlet pemain sehingga barang ini terbesar ini ada di harapan kita. Yang sehingga ini tidak perlu. Dan ini pun ada di depan kita, ini berkat kerja keras dan sinergitas aparat yang berada di lapangan untuk bisa mengetahui dan mengamankan barang-barang yang ada saat ini. Sehingga kita juga mempelajari mereka, mereka juga mempelajari kita, aparat. Dalam melaksanakan aksi di lapangan, dari masing-masing institusi telah menyiapkan petugas-petugas untuk mencari, menemukan, dan mencegah.
12: Menjaga perbatasan bukannya tugas aparat, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat. Dengan melaporkan dugaan peredaran barang ilegal, setiap warga ikut berperan melindungi usaha lokal, menjaga penerimaan negara, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, PLN lakukan pemadaman satu pulau Rote untuk pekerjaan tingkatkan keandalan sistem kelistrikan. Yang kedua, Satres Narkoba Polres Sumba Timur libatkan pelajar kampanyekan anti-narkoba. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
5: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat, itu.
5: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini. Selamat pagi. Jangan lupa ya, masak-masaknya pagi-pagi nih, karena sebentar lagi di pukul 8.30 itu bakal listriknya padam. So, pastikan mama-mama nih sudah masak. Apalagi untuk anak-anak kan memang lagi liburan ya, tapi yang sudah biasa, terbiasa dengan makan pagi, ya udah, pastikan untuk bisa memasak lebih pagi lagi ya.

0: Album 92,5 RRI Pro 1 kadal informasi dan inspirasi. Jangan ya.
1: Pendengar. Selamat pagi pendengar. Selamat beraktivitas di pagi ini. Selamat hari Jumat juga.
0: Oke. Wah, dan jangan nyanyi masuk nih. Oke, di pagi hari ini ya tentunya seperti biasa Dina dan juga Kak Alip.
1: Iya.
0: Menemani di acara apa ini kali?
1: Di Rote pagi ini. Yes. Kebersamaan kita hingga di pukul 8 pagi nanti.
0: Oke, dan tentunya kami bakal memberikan beberapa informasi-informasi di pagi hari ini. Tapi kita bakal mulai dengan informasi yang bakal kejadian di pukul 8.30. Saat lagi untuk Anda tetap di sini. Kita mau kasih nih lagu yang ceria juga, Can't Stop the Feeling dari Justin Timberlake.
1: Selamat mendengarkan.

0: mendengar satu informasi atau pengumuman dari PLN ULP Rotendao sifatnya penting perihal peningkatan keandalan kelistrikan sistem Rote. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya peningkatan keandalan kelistrikan sistem Rote, maka dengan ini kami menginformasikan pelaksanaan penghentian aliran listrik sementara yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026. Waktu pelaksanaan pukul 8.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Tengah. Wilayah terdampak yakni sistem Rote atau keseluruhan Pulau Rote akan padam. Berikut aktivitas pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, 1. Penggantian material lama. 2. Perabasan pohon yang mendekati jaringan tegangan menengah atau ROW. 3. Pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kV. Penggantian konduktor, isolator, dan arrester. 4. Pemindahan beban dari kubikel lama ke kubikel baru. Pekerjaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kehandalan, keamanan, dan kontinuitas pasokan tenaga listrik kepada seluruh pelanggan di wilayah sistem Rote. Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama pelaksanaan pekerjaan ini. Dukungan dan pengertian dari seluruh pelanggan sangat kami harapkan demi terciptanya sistem kelistrikan yang lebih andal. Atas perhatian, pengertian, dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Manajer ULP Rotendao, Yohanes Fernandez Lai, cap dan tanda tangan. Tebusan yang terhormat, Manajer UP3 Kupang. Demikian informasi untuk pagi ini.
1: Yes, jadi harus masak-masak lebih awal ya.
0: Iya, betul. Kali
1: udah kasih tahu istrinya belum nih,
0: Kak Maria? Harus diinformasikan segera ini.
1: Ya, jangan sampai patah hati gara-gara wah listriknya
0: masak.
1: udah padam baru nih.
0: Iya.
1: Belum cok nasi, bahaya.
0: Buru-buru kita saling menginformasikan, dan saya juga terima kasih Kak Din. Saya akan menelpon istri saya untuk memberitahukan.
1: Oke. Baiklah. Jangan kemana-mana ya, kita juga bakal bergabung bersama Pro4 Kupang karena kita terserialnya bakal tentunya mendengarkan, mengikuti siaran bola Piala Dunia, Portugal versus Kroasia. Jadi pastikan Anda yang pilih Kroasia, ada juga kubunya Portugal nih.
0: Fansnya Portugal, jangan lewatkan momen ini. Tonton dan dengarkan di RRI.
1: Iya, 1 menit lagi nih. Jadi kita bakal ketemu lagi setelah pertandingan ini berakhir. Tapi karena listriknya sudah padam, kita ketemu lagi besok.
0: Iya, di edisi besoknya. Iya.
1: Nanti di malam hari bakal ada Kak Ica yang bakal nemenin pendengar semua hingga di pukul 24.00 nanti. Terima kasih ya sudah menemani kami dari pagi tadi. Sampai jumpa dan
0: bye-bye.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keberanian memulai dan kemampuan melihat persoalan di sekitar jadi modal utama lahirnya inovasi yang berdampak buat masyarakat. Itu pesan disampaikan peraih juara kategori inovasi Millennial Planner 2026, Lisa. Lisa menilai banyak anak muda memiliki ide kreatif tetapi seringkali terhambat rasa takut gagal. Padahal inovasi justru lahir dari keberanian, mencoba serta kesediaan belajar dari setiap proses yang dijalani. Dia cerita inovasi bunga telang yang dia kembangkan bermula dari keprihatinan terhadap kondisi ekonomi ibu rumah tangga di kawasan perkotaan. Dari persoalan tersebut, dia cari solusi yang sederhana, mudah diterapkan serta memiliki nilai ekonomi melalui budidaya bunga telang yang kemudian diolah menjadi minuman herbal. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan keberanian berinovasi, anak muda dapat menciptakan produk bernilai tambah sekaligus membuka lapangan usaha baru buat masyarakat sekitar. Beralih ke informasi berikut, lagu daerah dinilai tetap memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya generasi muda di tengah derasnya arus musik modern dan konten digital. Namun, ruang promosi yang kurang buat lagu daerah semakin jarang dikenal, sehingga diperlukan strategi baru supaya tetap relevan untuk generasi sekarang. Dosen Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Benny Molo, menilai tantangan utama pelestarian lagu daerah Sone ada di kualitas karya, melainkan rendahnya eksposur di ruang digital. Jepung akibat, generasi muda lebih akrab dengan musik populer yang setiap hari hadir melalui media sosial dan platform streaming dibandingkan lagu-lagu yang menjadi identitas daerahnya sendiri. Dia bilang lagu daerah Sone sekedar hiburan, tetapi media pewarisan budaya yang memuat bahasa, sejarah, nilai kehidupan, sampai cara pandang masyarakat terhadap lingkungan. Itu informasi.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Masih di Bapote ya. Kotong masih Bapak omong tentang BBM subsidi hanya untuk yang taat pajak. Kira-kira ini solusi atau mungkin tambah beban buat masyarakat dong semua ya. Dan kalau kotong melihat ya informasi-informasi yang beredar, masyarakat di Manggarai sendiri itu sudah menolak ya, menolak Pergub nomor 13, Pergub NTT nomor 13 tahun 2025. Dan kira-kira seperti apa tanggapan dari Ombudsman ya, pengawasannya juga seperti apa, dan juga bagaimana Ombudsman bisa menjembatani apa yang menjadi keluhan dari masyarakat ke pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagi ini sudah bersama-sama dengan kita ada Bapak Albert Roy Kota. Beliau ini merupakan Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya Pak Albert.
2: Salam sehat, salam budaya kepada kita semua.
1: Iya, Bapak, untuk kita bicara soal ini ya, soal BBM bersubsidi, aturan dari Pergub ataupun Pergub nomor 13 tahun 2025 ini ya, bahwa yang belum menyelesaikan perpajakan kendaraan bermotornya tidak boleh mengisi BBM bersubsidi. Tanggapan dari Pak Albert sendiri seperti apa? Silakan Pak.
3: Kupang teman terbaik kamu, kasih yang semangat-semangat dulu pagi ini teman berdua. Kayaknya kurang asdol ya kalau misalnya Kota Kupang tuh kalau setiap pagi

0: tidak indah, terus kita masih di kamar. Enaknya buka jendela, menghirup segar-segar dan banyak udara yang masuk ke hidung kita ini. Makanya lagi mampet. Tapi, aduh seru, tadi itu juga sempat.
1: Iya, Pak Albert suaranya tidak jelas terdengar, Pak. Halo, Pak Albert. Baik, untuk saat ini belum terdengar dengan jelas ya Pak ya. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, nanti kita akan coba untuk menghubungi Pak Albert Kota. Dan nanti kita akan tanya-tanya juga ya terkait dengan kira-kira untuk Pergub nomor 13 tahun 2025 ini, tanggapan dari Ombudsman dan juga pengawasannya seperti apa ya. Karena kita tahu bahwa banyak masyarakat yang kalau mau dibilang sih menolak aturan tersebut ya dengan berbagai alasan. Ya, dan Bapak Mama, Bapak Saudara juga bisa gabung di ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Kita akan kembali menghubungi Pak Albert Roy Kota ya setelah jeda berikut ini. Yang sekarang juga

0: 04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama Saudara, kembali lagi Bapak Teh menemani Bapak Mama di ini pagi ya. Dan Kotong masih beromong tentang BBM bersubsidi hanya untuk yang taat pajak. Kira-kira ini solusi atau menambah beban masyarakat? Karena kalau informasi yang beredar ya, masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur sendiri itu sudah dengan tegas menolak aturan tersebut karena dinilai ini bisa melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kira-kira seperti apa tanggapan dan pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur? Sudah bersama-sama dengan kita Bapak Albert. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya, Pak. Baik. Ini ada sedikit kendala di jaringan kita ya Pak ya. Baik, kami akan kembali mencoba. Ya, Pak Albert. Baik. Suaranya masih belum terdengar dengan jelas ya Pak ya. Ya. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara Edong, semua yang mau gabung juga bisa melalui ketumpung line telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Pak Albert, halo. Pak Albert, selamat pagi. Iya. Baik, kita masih terus mencoba untuk menghubungi Bapak Albert ya, untuk tanya-tanya terkait dengan tanggapannya di ini aturan ataupun Pergub nomor 13 tahun 2025 ini. Ya, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung juga bisa melalui ketumpung line telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Ya, jadi ini pagi kita mau omong tentang aturan ataupun Pergub nomor 13 ya. Beta sapa dulu yang sudah gabung di Bapote. Halo, selamat pagi.
2: Shalom.
1: Shalom.
2: Selamat pagi Kak Kristin.
1: Selamat pagi Opa, apa kabar ya, Opa Miller?
2: Ini dengan Miller Kause dari Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molasa, Kota Kupang.
1: Sehat-sehat kok, Opa.
2: Terima kasih Kak Kristin, saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat.
1: Yeah.
2: Begitupun doa dan harapan dari kami keluarga. Semoga Kak Kristin tetap sehat walafiat ya Kak.
1: Amin, terima kasih untuk doanya.
2: Kak Kristin ini musiknya sangat kecil, kalau voice-nya sangat besar.
1: Baik, nanti Kotong akan kasih tahu di tim teknik ya Opa ya.
2: Baik Kakak.
1: Iya.
2: Pak Alfred pun, Pak siapa punya
1: Pak Albert, suara, Pak jelas. Albert Roy Kana.
2: Iya, itu juga tidak jelas
1: Kak. Baik ya, Opa. Kakak,
2: topik pagi ini
1: ini pagi Kotong mbak omong tentang Pergub nomor 13, Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 ya. Aturan untuk yang belum bayar pajak kendaraan, sonde boleh isi BBM bersubsidi. Bahkan di beberapa kabupaten su ada yang jaga. Dan masyarakat seperti di Kabupaten Manggarai Timur juga su menolak ini aturan. Kalau Opa sendiri, tanggapannya Opa terkait dengan ini Pergub NTT nomor 13 ini, yang belum bayar pajak motor atau mobil sonde boleh isi BBM subsidi, apa?
2: Ya, baik Kak Kristin, ini ya topik yang sangat bagus. Kalau menurut pendapat sederhana saya bahwa ini benar baik juga untuk pendapatan per kapita untuk pemasukan di daerah, tapi belum tepat guna.
1: Iya.
2: Kenapa saya bilang belum tepat guna? Karena ini apalagi di kota-kota besar seperti kota Kupang dan lain-lain, ini kan mobilitas masyarakat ini kan sangat sangat cepat, kakak.
1: Iya, betul.
2: Jadi mungkin ada yang kelupaan bayar pajak.
1: Iya, betul.
2: Mereka harus menghindar. Dan ini keterlambatan untuk IP kerja begitu. Baik. Orang bilang di tempat pekerjaan.
1: Betul, Pak.
2: Memang pergub ini sangat bagus, bagus, namun belum tepat guna.
1: Iya, baik.
2: Kenapa? Menurut pendapat sederhana saya bahwa kan ada samsat. Nah, kan masyarakat bisa berbondong-bondong ke bayar pajak kendaraan bermotor. Ini untuk menyadarkan kita masyarakat untuk bayar pajak. Tapi seakan-akan ini masyarakat terpenjara lagi.
1: Iya, baik.
2: Seakan-akan di masyarakat yang pemilik motor atau kendaraan ini seakan-akan terpenjara. Kenapa saya bilang terpenjara? Bagi orang yang mampu punya uang, dia cepat bayar pajak atau seperti tukang ojek.
1: Baik.
2: Atau orang bilang Grab, terus yang ini Maxim dan lain-lain yang dorong ojek pendapatannya kecil, tidak belum mampu bayar pajak. Bagaimana dengan mereka punya nasib kalau pergub ini tetap dijalankan? Ini harus berpikir depan dan di belakang, jangan hanya di depan saja. Begitu. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Dan memang ini kalau yang saya bilang tadi sangat bagus. Tapi kalau pendapat sederhana saya lagi bahwa ini seakan-akan masyarakat terkurung atau bagaimana ya, seperti terpenjara begitu, tidak bebas.
1: Jadi
2: kalau memang kalau menurut saya kalau memang untuk dari masyarakat untuk masyarakat itu betul, tapi belum tepat guna.
1: Belum tepat guna ya?
2: Iya, belum tepat guna. Karena ada samsat yang masyarakat sadar atau kalau bisa bersurat pada samsat bersurat pada yang pemilik motor atau kendaraan yang belum bayar saja itu lebih bagus.
1: Baik. Itu solusi yang dianggap tepat begitu ya, Opa ya?
2: Nah, karena kalau sudah pergub itu berarti menyangkut umum, nak kakak.
1: Baik, baik.
2: Kalau orang yang macam kayak ojek, macam kita di Jalan Salak ini kan anak-anak ojek kan banyak.
1: Banyak ya.
2: Dora mau antar ini orang pi pasar impres atau mau pi isi bensin, dong takuna. Nah, terpaksa dong isi di botol, harganya sudah semakin tinggi.
1: Jadi
2: dora pun pendapatan ojek berapa. Jadi kita harus berpikir tolak belakang, jangan hanya tolak muka saja.
1: Baik. Jadi harus dipertimbangkan lagi begitu, Opa ya.
2: Ya, kalau menurut saya harus dipertimbangkan dan cermati dulu atau melihat dulu. Jangan hanya karena ingin pendapatan daerahnya semakin tinggi, tapi baru merugikan masyarakat kecil.
1: Baik.
2: Karena mobilitas masyarakat kecil ini lebih banyak daripada yang ya istilahnya yang plat merah begitu.
1: Baik.
2: Jadi kan mobilitas ini ada ojek, ada Maxim yang motor. Yang tadi saya bilang bahwa mereka ini pendapatannya sangat kecil. Mereka mau isi bensin dan taku. Apalagi kalau isi bensin botol sekarang mungkin sekitar 12.000 mungkin.
1: Iya, satu botol 12.000
2: jadi,
1: ya.
2: Ya, jadi mereka bagaimana mereka pendapatan? Kita juga harus berpikir itu.
1: Iya.
2: Jadi kalau
1: Menurut Opa ini bukan solusi begitu, Opa?
2: Ya, kalau menurut kita solusi tapi belum tepat waktu, belum tepat guna.
1: Baik.
2: Jadi sudah bagus, tapi harus kita sebenarnya harus berpikir lagi.
1: Iya.
2: Nah, karena ini tentang masyarakat kecil, utamakan masyarakat yang sederhana dulu.
1: Baik.
2: Yang ada yang mampu bayar pajak tepat waktu, ada juga yang mungkin dia punya penghasilannya kecil, tapi dia mungkin baru kumpul-kumpul uang, baru bayar pajak motor. Ini yang menyulitkan masyarakat ini sudah. Masih akan-akan mereka punya kendaraan, mau diisi bensin, mereka seakan-akan dipenjarakan lagi. Nah, jadi ini kedua faktor yang sebenarnya harus dipertimbangkan secara apa istilahnya, pemerintah juga harus lihat ini.
1: Ini dilihat dari pendapatan masyarakat begitu, Opa, ya?
2: Ya, karena pendapatan masyarakat ini tidak selamanya itu tiap hari itu mereka ada uang. Jadi yang tadi saya bilang Kak Christine bahwa pertimbangkan ulang dulu. Saya tidak bilang untuk tarik pergub, tapi sebenarnya Bapak Gubernur itu harus melihat masyarakat kecil, terutama ojek dorang nih, kasihan dorang nih. Bukan ojek, saya orang jual sayur, orang ini kan pakai motor, kakak. Takuju dong nih, belum sayur, belum laku lagi, dong mau dibayar pajak karena anak. Jadi kita harus pertimbangkan yang lebih matang. Memang ini untuk dari masyarakat, untuk masyarakat belum tepat guna, kakak.
1: Begitu, jadi dipertimbangkan lagi ya, jangan sampai karena ingin PAD kita naik dikejar lewat pajak kendaraan begitu, Bapak.
2: Betul. Jangan karena PAD-nya mau kasih tinggi supaya untuk menjalankan roda pemerintahan, baik itu jalan dan lain-lain, tapi merugikan masyarakat lagi soal apa begini, maknya terpenjara istilahnya begitu. Istilah sederhananya begitu.
1: Terima kasih Opa Miller. Opa, ini pagi mau dengar lagu apa nanti biar beta putarkan?
2: Sebelum saya minta lagu, saya hanya mau bilang lagi bahwa pendapat saya tadi tidak selamanya sempurna. Tapi saya mohon untuk bagaimana ini pemerintah ini melihat masyarakat kecil dari semua lini faktor, jangan hanya melihat pada PAD saja, tapi melihat masyarakat kecil. Kalau dibandingkan Jakarta atau kota-kota besar itu karena mungkin pendapatan satu hari itu perputaran uang itu sangat cepat. Tapi kalau NTT, khususnya NTT atau kota Kupang, mungkin saya ini bukan orang ekonomi, tapi perputaran uangnya sangat lambat. Nah, itu karena apa? Pendapatan masyarakat dan perkapitanya sangat kecil. Jadi tolong pertimbangkan lagi.
1: Harus ada solusi yang lain begitu, biar yang lain tidak tersumbat begitu, Opa, ya.
2: Dan kita mesti melihat kiri kanan, daerah, faktor daerah. Melihat dari situasi pertumbuhan ekonomi, jangan hanya kita melihat hanya untuk kasih naik PAD, tapi kita sekaligus membunuh rakyat pelan-pelan itu. Terpenjara lagi.
1: Baik Opa, terima kasih. Lagu Sonjadi, atau mau salam-salam siapa ini pagi, Sonjadi?
2: Salamnya untuk semua kakak. Dan ini Bapak siapa lagi yang tadi mau gabung
1: Kita dengan Bapak Albert Roy Kota, beliau dari Ombudsman NTT, Opa.
2: Ya, untuk Bapak Albert
1: Beliau nanti akan kasih tanggapan juga terkait dengan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat, termasuk dari
2: untuk
1: Opa
2: Bapak
1: sendiri.
2: Bapak Albert, kalau bila pendapat saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, karena ini pendapat orang yang sederhana. Dan saya tidak memiliki kalimat yang tinggi, kan saya juga sekolah pas-pas.
1: Jadi, tapi masyarakat punya hak untuk bersuara tentunya, ya?
2: Ya, bersuara. Semoga ini suara ini Bapak Albert bisa sampaikan dan bisa mencari solusi untuk bagaimana menolong masyarakat kecil, istilahnya begitu.
1: Terima kasih banyak, Pak
2: Christine.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih, salam indah penuh santun. Miller Kauses Keluarga, Jalan Salak, Kelurahan Oipura, Kecamatan Melapa, Kota Kupang. Shalom.
1: Shalom, terima kasih Opa Miller. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Ya, dan Kotong akan tanya pendapat tanggapan dari Pak Albert Roy Kota ya, dari Ombudsman Nusa Tenggara Timur. Pak Albert, sudahkah bersama dengan kami pagi ini? Halo Pak Albert.
3: Siapa?
1: Iya, Pak Albert tadi sempat menyimak apa yang disampaikan oleh Opa Miller dari Oipura kah?
3: Iya. Ya. Dari Opa Miller saya dengar tadi, Bu Christine.
1: Iya, iya. Silakan mungkin langsung saja tanggapannya Pak Albert. Oh, ya. Terkait apa yang disampaikan oleh baik, masyarakat.
3: Baik, Bu Christine dan pendengar RRI Perempat dimanapun berada.
1: Iya.
3: Saya pagi ini akan menyampaikan sedikit perspektif dari Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik.
1: Yeah.
3: Hal mengenai pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini berdasarkan pas tahun 2025 perlu kita lihat lagi secara garis besar dan tujuan daripada pergub ini.
1: Yeah.
3: Dari perspektif Ombudsman, fokus utama kami adalah bukan menilai benar atau salahnya kebijakan ini pemerintah mengambil ini, yang diambil pemerintah ini, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dilaksanakan kepada masyarakat itu harus sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik, tidak menimbulkan maladministrasi, serta menjamin hak masyarakat sebagai pengguna layanan. Nah, pada dasarnya memang kebijakan pemerintah daerah ini mereka memiliki kewenangan untuk melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah melalui sektor pemerintahan daerah.
1: Yeah.
3: Nah, namun demikian, setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap pelayanan publik itu harus memenuhi prinsip pelayanan publik sebagaimana Undang-Undang Pelayanan Publik. Dengan demikian, Ombudsman.
1: Baik. Ya, kami akan kembali menghubungi Bapak Albert Roy Kota ya, untuk menanyakan tanggapan dari Ombudsman ataupun pandangan Ombudsman. Karena tadi sempat disinggung juga bahwa setiap aturan yang dibuat harus juga memperhatikan ya kepentingan publik begitu, dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat ataupun kepada publik. Nah, seperti apa ya tanggapan dari Ombudsman dan juga yang pasti menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat ya, karena masyarakat banyak yang mengeluh seperti tadi Opa Miller sampaikan bahwa ini juga berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat kita. Kita sudah terhubung kembali dengan Pak Albert. Halo Pak Albert.
3: Ya, halo.
1: Jaringan di pagi ini agak sedikit bermasalah begitu ya Pak Ayah. Silakan Pak Albert untuk tanggapan dari Ombudsman sendiri seperti apa?
3: Baik, ada tiga hal menarik ya Bu ya yang perlu kita lihat.
1: Ya.
3: Yaitu tiga hal dari masyarakat, itu dari segi masyarakat dulu. Hak masyarakat itu terkait dengan Pergub 13 tahun 2025 serta isu-isu yang terkait di dalamnya, yaitu bagaimana masyarakat harus diberitahu oleh pemerintah terkait
1: Pak Albert, suaranya putus-putus, Pak, tidak bisa didengar dengan jelas, Bapak.
3: Halo. Halo. Iya. Kalau Ibu sudah jelas?
1: Iya, baik, silakan, Pak. Terkait dengan Pergub ini.
3: Iya.
1: Silakan.
3: Terkait Pergub ini kami melihat tiga hal. Yang pertama adalah hak masyarakat untuk mengetahui standar pelayanan. Dalam hal ini perhatian Ombudsman terkait dengan kepastian informasi.
1: Yeah.
3: Masyarakat itu tidak boleh hanya mengetahui adanya larangan membeli BBM bersubsidi bagi pelat luar daerah dan juga yang tidak belum membayar pajak. Tapi juga memahami secara lengkap siapa atau sikap yang diberlakukan, mekanisme pemeriksaannya seperti apa, terus verifikasinya seperti apa,
1: perlakuan
3: terhadap kendaraan. Halo?
1: Iya. Yeah. Masyarakat harus mengetahui seperti apa, Pak? Apa yang perlu diketahui oleh masyarakat?
3: Masyarakat harus tahu kepastian informasinya.
1: Mm-hmm.
3: Pastian informasi dalam hal ini standar-standar pelayanan terkait dengan bagaimana pergub ini jalankan. Yang kedua adalah standar pelayanan tersebut harus terpublikasi dengan baik sehingga masyarakat sudah jelas tidak ada potensi menimbulkan terjadinya misalnya perbedaan perlakuan antar SPBU, kebingungan petugas dalam menangani hal-hal teknis, dan juga penolakan pelayanan yang terseragam, bahkan potensi administrasi lainnya. Berikutnya adalah hak masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan, dalam hal ini adalah kepastian pelayanannya. Jadi setelah masyarakat mengetahui secara detail jelas terkait dengan standar pelayanan juga pelayanan yang diberikan terkait dengan Pergub 13/25 ini, mereka perlu mendapatkan kepastian. Nah, apabila pemerintah telah menetapkan bahwa kendaraan dengan nomor polisi misalnya H, EB dan ED yang telah memenuhi kewajiban pajak berhak memperoleh BBM bersubsidi, maka masyarakat yang memenuhi syarat tersebut harus memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya. Dan tidak boleh terjadi bahwa masyarakat yang telah memenuhi syarat itu justru ditolak. Terus sistemnya tidak sinkron antara Samsat dan juga, karena kami lihat bahwa sementara ini masih dilakukan manual. Yeah. Manual dalam arti mengetik manual STNK-nya apakah pajaknya atau tidak, seperti itu. Nah, bagaimana data pajak yang harus diperbarui? Apabila terjadi gangguan aplikasi, apakah misalnya kalau menggunakan aplikasi yang terhubung misalnya dengan My Pertamina dan sebagainya, apakah ada potensi terjadi gangguan aplikasi harus tidak terjadi? Dan juga masyarakat ini minta kembali melihat ataupun menerima kesalahan-kesalahan mengenai pelayanan administrasi dari pemerintah. Nah, karena itu pemerintah perlu memastikan bahwa data-data kendaraan itu valid. Jadi maksud dari pergub ini adalah bagaimana ada pengendalian terhadap BBM bersubsidi karena adanya kuota yang diberikan di wilayah Nusa Tenggara Timur dengan Pertalite dan Biodolar ini, itu memang berdasarkan jumlah dari kendaraan yang terdaftar dan terdata secara valid di dalam sistem. Sehingga pemerintah harus pasti memastikan data kendaraan itu valid, data pajak yang selalu dipakai di dalam sistem. Dan juga petugas SPBU sendiri harus memahami dan melakukan segala aturan dan kebijakan petunjuk teknis dengan memperdomani hal yang sama di dalam petunjuk teknis tersebut. Bagaimana mekanisme penyelesaian yang cepat terjadi kesalahan data atau miskomunikasi di antara masyarakat saat melakukan proses misalnya tadi bagaimana identifikasi motor ataupun kendaraan yang belum membayar pajak tersebut. Baik. Berikutnya adalah setelah masyarakat mengetahui informasi secara detail dan juga melakukan hak mereka untuk mendapatkan pelayanan yang baik, masyarakat juga perlu untuk yang tadi Opa Mia sampaikan bahwa dapat menyampaikan pengaduan secara langsung dan juga medianya jelas. Sehingga masyarakat apabila dalam pelaksanaan atau implementasi daripada pergub ini, itu dapat mempunyai hak yang sama dalam hal untuk mengawasi pelayanan ini dalam memberikan pengaduan juga keluhan yang harus ditindaklanjuti, dicetak, ditindaklanjuti, dan juga dilaksanakan ataupun di, mendapatkan tindak lanjut yang baik, yang benar sesuai dengan ketentuan. Nah, dalam hal ini, misalnya mereka langsung melapor ke meja rakyat, misalnya, ataupun kanal-kanal internal yang yang dipunyai misalnya oleh Samsat maupun atau DPAD pendapatan penasihat daerah. Itu yang harus ditingkatkan oleh pemerintah bagaimana komunikasi-komunikasi dalam tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan implementasi daripada Pergub 13/25 terkait pajak kendaraan bermotor, bahan bakar, dan juga akbar. Ombudsman memahami bahwa tujuan kebijakan ini adalah salah satunya yaitu meningkat kepatuhan pajak daripada wajib pajak sehingga dapat mendapatkan hasil daya sesuai tujuan pergub ini. Kalau kita baca secara
1: Pak Albert, suaranya putus-putus Pak, tidak terdengar dengan jelas. Sonde dengar dengan jelas Pak?
3: Iya, kalau ini sudah jelas.
1: Iya, baik, silakan Pak.
3: Baik, secara prinsip terkait tujuan pergub ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat kapasitas fiskal, yang pada akhirnya diharapkan adalah apa? kembali lagi kepada masyarakat, yaitu mendapatkan pelayanan, peningkatan pelayanan publik, dan juga dari kenyataan saya dilakukan adalah terjadinya pembangunan di daerah NTB. Namun dalam hal ini tujuan itu harus diikuti dengan implementasi di lapangan atau tata kelola daripada misalnya petunjuk teknis terkait dengan alat pengelolaan atau pelayanan terkait pembatasan dalam hal ini BBM bersubsidi yang kepada misalnya plat luar daerah dan juga yang belum membayar pajak. Artinya bahwa optimalisasi pendapatan daerah itu memang kembali lagi kita seperti pemilah sampaikan, tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik, dan pelayanan publik yang baik juga harus mampu mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan mereka. Dan saya sampaikan dulu Ibu Christine dan pendengar RRI Perempat Kupang dimanapun berada.
1: Iya, baik. Pak Albert, kita tahu bahwa sudah beberapa hari ya sejak peraturan Gubernur nomor 13 tahun 2025 ini larangan untuk mengisi BBM bersubsidi bagi kendaraan yang dia punya pajak kendaraannya itu belum dilunasi ataupun matilah istilahnya seperti itu, Pak. Ada juga yang mengeluhkan bahwa ini bisa mengganggu ekonomi masyarakat kecil begitu. Karena kita tahu bahwa seperti tadi Opa Miller sampaikan bahwa yang tukang ojek pun akan terganggu karena memang mereka ini kan penghasilannya, sumber penghasilannya dari kendaraan tersebut. Dan ketika ditilang ataupun ada larangan-larangan seperti ini otomatis akan mengganggu ekonomi mereka ataupun mungkin pedagang-pedagang kecil lainnya begitu, Pak. Tanggapannya Pak Albert sendiri seperti apa? Silakan.
3: Baik. Baik, Ibu perlu ditegaskan lagi kali bahwa memang ini titik yang tadi disampaikan oleh Bu Christine dan Pak Miller dan masyarakat secara umum yang menjadi bahan perdebatan ini adalah memang Ombudsman dalam hal ini melihat ini tidak sebagai apakah kebijakan ini tepat atau tidak. Tetapi mari Ombudsman mengajak kita semua melihat bahwa dari sudut tata kelola pelayanan publiknya. Jadi Ombudsman mempunyai masukan terkait hal ini mungkin kepada pemerintah dan masyarakat. Yang pertama kepada pemerintah, Ombudsman memandang bahwa setiap kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat perlu disertai dengan kesiapan implementasi yang matang. Hal ini menjadi perhatian yang penting bagi pemerintah. Pertama, bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat itu memperoleh informasi yang utuh sebelum kebijakan diterapkan, bahkan sekarang mungkin sudah diterapkan kan, sudah dari 2025. Sosialisasi itu tidak cukup misalnya dengan baliho ataupun spanduk-spanduk terkait adanya pembahasan tersebut, tetapi juga menjelaskan alasan kebijakan ini ada, dasar hukumnya apa, hubungan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah seperti apa, mekanisme pelaksanaannya, kategori pembatasan ini harus jelas dan juga harus betul-betul adil. Pengecualiannya jelas, apa yang menjadi pengecualian alasannya, serta mungkin dapat ditentu masyarakat apabila mengalami kendala. Yang kedua adalah pemerintah perlu memastikan kesiapan sistem pendukung, integrasi data kendaraan, data perpajakan kendaraan-kendaraan di NTT, mekanisme verifikasi di SPBU harus berjalan baik, transparan dan adil. Masyarakat yang sebenarnya memenuhi syarat itu tidak dirugikan akibat kesalahan administrasi atau gangguan sistem. Berikutnya adalah pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak kebijakan di lapangan. Apabila ditemukan masyarakat yang terdampak secara tidak proporsional atau untuk kemendas yang tadi disampaikan dan masyarakat pendengar dimanapun berada, maka pemerintah perlu buka untuk melakukan penyempurnaan atau harus menghilangkan tujuan utama kebijakan menurut pemerintah. Keempat, kanal pengaduan dari pemerintah harus benar-benar berfungsi reaktif, sangat aktif untuk menangani pengaduan atau mengelola pengaduan masyarakat. Masyarakat memiliki akses yang mudah untuk melaporkan kendala dalam mereka, dan juga pemerintah harus transparan dalam menangani persoalan dan juga menindaklanjutinya hingga selesai. Dan juga berikutnya adalah masukan kepada masyarakat. Ombudsman juga mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan ini secara utuh. Ya. Perlu dipahami bahwa pajak kendaraan bermotor ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Data 2014 sampai 2025 menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah 50% untuk daerah NTT aslinya itu dari pajak kendaraan bermotor ini. Dan digunakan untuk membiayai pelayanan publik pembangun, misalnya tadi Otomir sampaikan pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintah yang semakin baik. Karena itu kita dorong, Ombudsman dorong adalah kepatuhan membayar pajak pada dasarnya merupakan adalah bagian daripada memenuhi tanggung jawab dari masyarakat masing-masing. Namun demikian, Ombudsman juga memahami bahwa terdapat masyarakat ada yang disampaikan yang menghadapi keterbatasan ekonomi sehingga mampu memenuhi kewajiban tersebut. Nah, kondisi seperti ini tidak boleh diabaikan begitu saja oleh pemerintah.
1: Baik.
3: Lalu dilihat ini, apabila terdapat kelompok masyarakat yang benar-benar mengalami kesulitan akibat implementasi kebijakan ini, aspirasi tersebut perlu disampaikan melalui mekanisme yang tersedia. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa adanya pengaduan atau keluhan harus terbuka, cepat ditanggapi, dan menjadi catatan atau bahan evaluasi pemerintah, bukan hanya melalui opini di media sosial ataupun membentuk spanduk dan lainnya, sehingga masyarakat dapat terjawab kebutuhan mereka secara kelembagaan, secara instansi, sehingga tidak menimbulkan perdebatan di media sosial maupun di media lainnya. Nah, masyarakat juga aktif untuk mencari informasi resmi. Jadi terkait dengan misalnya keterbatasan ekonomi tersebut, sudah ada juga peraturan gubernur terkait dengan insentif atau pajak, atau mungkin ada juga yang namanya mungkin penghapusan pajak. Itu sudah ada sebenarnya di tahun 2025 dan 2026 itu. Di tahun 2026 ini mungkin di bulan Juli ini sampai Agustus sampai Desember itu perlu kita lihat lagi adanya pengurangan misalnya terkait dengan 50% dipotong pajaknya bagi misalnya kebutuhan khusus, bagi teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Itu sudah ada juga, sehingga masyarakat harus juga mencari informasi resmi terkait dengan ketentuan kebijakan-kebijakan yang mempermudah ataupun yang membantu masyarakat dalam hal bagaimana masyarakat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan kewajiban pajak mereka.
1: Baik.
3: Seperti itu.
1: Jadi sebenarnya sudah ada keringanan dari pemerintah ya. Hanya saja yang di lebih hebohnya ini adalah Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 ini ya, Pak ya.
3: Iya. Ya. Betul sekali. Ayu Christine dan pendengar RRI
1: Pro. Dan Pak Albert, ada juga yang beranggapan berarti kalau misalnya pergub ini sampai dikeluarkan, untuk denda dan keterlambatan membayar pajak ini, sanksi-sanksi yang didapat masyarakat berarti kurang efektif begitu. Sampai pemerintah harus mengeluarkan pergub ini.
3: Iya, karena sepanjang pengetahuan saya bahwa data perpajakan ataupun wajib pajak yang membayar pajak memang ada 50% Bu Kristo pendengar dimana berada itu belum melaksanakan wajib pajaknya. Baik, begitu. Jadi bagaimana pemerintah dalam hal ini mengoptimalisasi ini adalah pergub ini. Nah, dua pergub ini saja adalah optimalisasi. Optimalisasinya yang kami tangkap bagaimana pengawasan PMI adalah bagaimana pemerintah membuat pengendalian. Namun dalam hal implementasi di lapangan itu perlu dikaji tata kelolanya, sehingga bagaimana masyarakat itu diberi pengertian, diberi sosialisasi secara detail apa maksud daripada pergub ini, apa maksud daripada meningkatkan PAD. Apa komitmen pemerintah dalam hal ini setelah PAD meningkat, apa perubahan-perubahan yang dilakukan dalam hal ini pembangunan maupun memberikan perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat mencarinya harusnya itu. Kalau kualitas pelayanan publik diperbaiki, artinya nanti akhirnya akan berdampak kepada red carpet atau karpet merah kepada wajib pajak untuk membayar pajak mereka. seperti itu. Jadi masyarakat itu sadar. Jadi misalnya pelayanan publik semakin baik, semakin mantap dari pemerintah kepada masyarakat, mereka dengan senang hati, kami dengan senang hati, masyarakat dengan senang hati akan melakukan kewajiban pajaknya seperti itu.
1: Baik. Jadi yang lebih ditekankan adalah ketika pelayanan publik dioptimalkan, ya, maka akan tumbuh kesadaran dari masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan sendirinya, begitu ya Pak ya? Ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ketika mereka membayar pajak, begitu.
3: Betul sekali, Bu Christine.
1: Sebagai closing statement, Pak, silakan mungkin imbauan bagi masyarakat atau harapannya dengan adanya Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 ini.
3: Baik, Bu Christine dan pendengar RRI Perombat Kupang dimanapun berada, Ombudsman pagi hari ini kami tidak berada pada posisi dalam tanda kutip mendukung atau menolak kebijakan fiskal pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Posisi kami adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu transparan, memberikan kepastian pelayanan, tidak diskriminatif, mudah diakses, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan evaluasi yang efektif. Dengan demikian, Mbak Christine dan pendengar RRI Perombat dimanapun berada, tujuan meningkatkan kepatuhan pajak dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Sehingga bagaimana pelayanan tersebut menjadi independen, objektif, dan berorientasi pada kualitas yang prima. Itu, Bu Christine dan pendengar dimanapun berada.
1: Baik, terima kasih Pak Albert Roy Kota sudah berbagi, ya, memberikan tanggapan, dan juga semoga apa yang disampaikan ini bisa diterima oleh masyarakat dan sedikit meredam kekhawatiran ataupun keresahan yang terjadi akibat dari adanya Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 ini, ya Pak ya.
3: Baik.
1: Terima kasih Pak Albert, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bu Christine.
1: Iya, salam sehat, salam budaya. Baik Bapak Maba, Saudara dong semua, demikian Kotong punya bincang-bincang di pagi ini ya, bersama dengan Bapak Albert Roy Kota dari Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Bapak Ote masih menemani Bapak Mama di ini pagi.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, su ada yang gabung, selamat pagi Bapak Ote, halo. Halo Bapak Ote, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Christine.
1: Selamat pagi Kakak Joy, apa kabar orang Molo? Molo hujan kok?
2: Ini istri ya Kak Christine, soalnya panas.
1: Panas, panas membara Kepang. Begitu ya, sama dengan di Kupang. Baik Kakak ya. Joy, silakan tanggapannya Kakak Joy. Ini pagi kok tembok omong tentang BBM bersubsidi hanya untuk yang taat pajak. Ini menurut Kakak Joy ini solusi kah? Atau mungkin beban bagi masyarakat? Silakan Kakak Joy.
2: Terima kasih Kak Christine. Kalau menurut saya pajak ini Kak Christine, biasa bayar pajak tanah, pajak motor itu Kak Christine, itu wajar Kak Christine. Kita kami sebagai masyarakat kalau punya barang Kak Christine, kayak umpamakan motor, kami harus ini sadar sendiri Kak Christine. Karena kita mau punya barang Kak Christine, jadi harus bayar pajak. Pajak ini di mana-mana saja Kak Christine. Kita umpamakan pajak tanah, saya punya pajak tanah Kak Christine, mungkin satu tahun itu, ya satu tahun itu mungkin 500 lebih. Tapi saya bilang saya mau makan di mana, saya harus bayar, saya punya pajak. Pajak itu wajar Kak Christine.
1: Baik. Jadi Kak Joy bilang ini adalah solusi ya untuk masalah perpajakan yang selama ini, penunggakan pajak yang selama ini terjadi begitu ya.
2: Iya, kalau diumpamakan kami di Desa Binaus ini, kalau gitu tahun lalu Kak Christine ke pajak dari mereka turun langsung di desa ini
4: Yeah. Nah, mereka cek-cek kotor karena bilang katanya nama-nama yang dari santer itu. Mm-hmm. Apa? Jadi dong santer di kepala desa dong langsung panggil nama-nama. Jadi dong bayar pajak ke situ.
1: Baik, baik. Jadi kalau jadi yang pajak, di Molo aman semua ya? Eh?
4: Iya, aman Kak Kristin. Jadi baik. Pajak itu karmana-karmana Kak Kristin, kita harus bayar pajak.
1: Tapi kalau menurut Kak Joy sendiri, dengan adanya penerapan untuk dijaga di SPBU-SPBU ini, apakah cukup meresahkan atau aman, Sa? Karena selama ini bayar pajak juga aman-aman, Sa?
4: Saya pikir memang
1: lebih memudahkan begitu, sebenarnya perlu antri lagi di Samsat begitu?
4: Kan Pak dari Samsat itu kadang turun langsung di kepala desa Kak Kristin. Aman Kak Kristin.
1: Aman-aman.
4: Seperti pajak bumi Kak Kristin. Pajak bumi itu kan ada RT masing-masing. Jadi kepala desa itu kasih di dari pemerintah kabupaten kasih di kepala desa. Kepala desa dikasih lagi kepada ini RT. Baru RT keluar minta pajak bumi ini Kak Kristin. Jadi itu aman-aman Kak Kristin.
1: Baik, baik. Jadi menurut Kak Joyce ini adalah solusi begitu ya?
4: Iya Kak Kristin.
1: Baik. Kak Joy, mau salam-salam siapa atau mau dengar lagu yang mana?
4: Kak Kristin, kasih lagu Tetes Kak Kristin.
1: Boleh.
4: Dan salam buat semua pendengar Pro 4. Semoga kita mendukung dalam pajak ini supaya kita sebagai masyarakat kita harus sadar sendiri Kak Kristin, karena kita mau punya motor atau mau punya barang apa kita harus sadar sendiri untuk membayar pajak itu Kak Kristin, karena pajak itu utamakan kita sebagai kehidupan pajak bumi. Kita harus bayar karena kita mau gimana, karena kadang kita mau kerja ya kita punya tak, kita harus bayar Kak Kristin. Itu saja apa Kak Kristin.
1: Terima kasih Kak Joy, selamat pagi.
4: Selamat pagi juga, shalom.
1: Shalom. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara sampai di sini Bapak Ote yang menemani aktivitas pagi Bapak Mama dong semua ya. Ini menjadi pro dan juga kontra. Tapi seperti yang tadi disampaikan adalah ketika masyarakat membayar pajak ya, pelayanan publik pun harus lebih optimal atau ditingkatkan. Vita Kristen, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
5: Berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
5: Selain itu,